Chelsea nomor 8 RP Dikutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RP Dikutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menyapa Anda semuanya ya. Kita lanjut lagi dan kita ketemu lagi di program Morning Show ya untuk edisi siar hari ini Senin ya 20 Juli 2026. Oke, baik, berkar seperti biasanya ya di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan ya kebersamaan kita hingga berakhir tuntas ya tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi nanti. Pastinya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RP Dikutim 99.4 FM. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Ya, satu persembahan lagu dari miliknya Firza dengan judul Optimis ya. Novani hadirkan lagu ini untuk Anda semuanya tentunya pendengar ya, biar lebih semangat lagi dalam menjalankan segala aktivitas Anda terutama pada pagi hari ini pendengar ya. Dan sudah membawa kebersamaan kita di program Morning Show ya di menit 6 ya lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi ya untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga hari ini bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan semoga juga semuanya dalam kabar baik, kabar sehat, dan bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik berkar untuk pagi hari ini cuaca ya untuk wilayah Kota Sangatta disambut dengan cuaca berawan ya. Ya bisa kita lihat di luar sana ya pendengar. Cuaca berawan ya, sebagian mungkin cerah ya, sebagian lagi mungkin ada cuaca yang bisa dibilang berawan mendung gitu pendengar ya. Nah, kira-kira apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur khususnya juga Kota Sangatta masih akan didominasi dengan

turunnya hujan ya. Karena memang beberapa hari kemarin sempat ya untuk wilayah Kota Sangatta sempat diguyur hujan. Bahkan pada malam hari tadi mendengar ya. Nah, kira-kira apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga Kota Sangatta masih akan didominasi dengan turunnya hujan ya? Dan Opani akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda juga ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari. Kemudian juga nantinya akan ada informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya yang terjadwal pada hari ini Senin 20 Juli 2026, dan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda pada kesempatan hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

Radio Tium semua 9.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar satu persembahan lagu Novani hadirkan spesial ya di ruang dengar Anda Maudy Ayunda dengan judul Kejar Mimpi. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya di kesempatan sesi kali ini yang sudah membawa kebersamaan kita pendengar di menit 12 ya lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. So langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda pendengar ya terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini ya Senin 20 Juli 2026 ini ada satu kegiatan pendengar yang dilaksanakan ya atau terjadwal di agenda Bupati Kutai Timur yakni di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan pembukaan sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM tahun 2026 di mana kegiatan ini akan berlangsung di Hotel Royal Victoria Sangatta dengan dihadiri oleh Bupati dan penanggung jawab dari DPM PTSP Kutai Timur. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya yang terjadwal pada hari ini tepat di hari Senin ya 20 Juli 2026. Oke, semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini baik itu kegiatan yang terjadwal maupun tidak terjadwal di agenda Bupati Kutai Timur pada hari ini Senin ya 20 Juli 2026 bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Oke, baik pendengar, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya yang terjadwal pada hari ini tepat di hari Senin ya 20 Juli 2026. Dan pendengar, Novani mengucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM maupun yang saat ini mungkin baru saja tengah menemukan frekuensi kami di semua 9.4 FM. Oke, Novani masih akan hadir kembali ya untuk Anda ya terutama dengan sejumlah informasi-informasi lainnya di ruang dengar Anda. Namun setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahu berapa, Mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
8: RPD Kutim FM. Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
9: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
10: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
11: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
12: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
13: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Oke, baik, Badegar, masih bersama dengan Novani ya, dia program Morning Show untuk edisi siar hari ini ya, Senin 20 Juli 2026. Oke, baik, pendengar, setelah informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang sudah Novani hadirkan di ruang dengar Anda di sesi sebelumnya, kali ini Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini Senin ya 20 Juli 2026. Dan informasi terkait cuaca ini kami akses ya di www.bmkg.go.id dan berikut informasinya. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, pendengar ya, pada hari ini yang diawali dari cuaca berawan, pendengar ya, cuaca berawan. Ya, cuaca berawan meliputi kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, kemudian kecamatan Kombeng, kecamatan Kaliorang, kecamatan Sangatta Selatan, kemudian kecamatan Rantau Pulung, Kaubun, kecamatan Karangan, kecamatan Batu Ampar, pendengar ya, di dominasi dengan cuaca berawan ya pada hari ini Senin 20 Juli 2026 dengan suhu di rata-rata 24 ya hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 63 hingga 99%, pendengar. Ya, kalau tadi untuk wilayah-wilayah yang didominasi dengan cuaca berawan ya, selanjutnya untuk cuaca yang didominasi dengan hujan ringan ya, ini ada beberapa wilayah pendengar ya di Kabupaten Kutai Timur, di antaranya Kecamatan Muara Wahau, kemudian Kecamatan Busang, Kecamatan Telen, kemudian Kecamatan Sandaran. Selanjutnya Kecamatan Long Mesangat, pendengar ya, masih didominasi dengan turunnya hujan ringan ya pada hari ini Senin 20 Juli 2026 dengan suhu di rata-rata 22 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 66 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk cuaca cerah, pendengar ya, cuaca cerah ini ada dua kecamatan ya yang diprediksi adalah Kecamatan Bengalon dan juga Kecamatan Teluk Pandan ya, cuaca cerah ya didominasi untuk hari ini ya, Senin 20 Juli 2026 dengan suhu di rata-rata 24 ya hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 71 hingga 99%, pendengar. Oke, baik, bergar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan pendengar, selain informasi terkait cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, kita akan bergeser khusus untuk wilayah Kota Sangatta ya pada hari ini, tepat di hari Senin ya 20 Juli 2026, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 86% dan kecepatan angin 8,5 km per jam. Dan selanjutnya memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan, pendengar ya, dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 71% dan kecepatan angin 10,5 km per jam. Dan bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 83% dan kecepatan angin 9,1 km per jam.
Dan memasuki di sore hari, pendengar ya, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 83%, dan kecepatan angin 8,8 km per jam. Dan next selanjutnya kita bergeser memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 95% dan kecepatan angin 6,1 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 95% dan kecepatan angin 8,7 km per jam. Oke, baik bergar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Senin ya 20 Juli 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses ya informasi di www.bmkg.go.id terkait info perakiraan cuaca, Anda juga bisa mengunduh ya atau mendownload aplikasi Info BMKG, pendengar ya, melalui handphone Anda tentunya ya, dengan mendownload atau mengunduh ya melalui Play Store maupun App Store ya untuk mendapatkan aplikasi Info BMKG. Dan pendengar, melalui aplikasi Info BMKG tentunya Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian update iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik bergar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi ya terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Senin ya 20 Juli 2026. Tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini, terutama buat Anda pendengar ya yang mungkin lebih banyak beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Tetap semangat aja untuk semuanya, dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua, dan segala aktivitas dilancarkan tentunya ya pada hari ini. Oke, baik bergar, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda ya di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. We'll be right back.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
5: 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil.
10: Anywhere do you come from? Anywhere, every day you'll listen 99.4 FM.
11: Oh yeah,
10: 99.4 FM. Yeah, RPD Kutim.

94 FM bersama kita Jerdas. Oke, baik bergerak. Ya, lagu ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Shakira ya, yang sudah Novani hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, di mana lagu ini ternyata merupakan soundtrack Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Ya, pendengar yang masih populer hingga saat ini ya. Bahkan lagu yang satu ini juga menjadi salah satu soundtrack Piala Dunia paling ikonik, pendengar. Wah, keren banget nih pendengar ya. Jadi ini adalah salah satu lagu ya yang dipopulerkan oleh Shakira ya. Dan lagu ini ternyata juga merupakan soundtrack Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan yang masih populer hingga saat ini memang pendengar ya. Dan baik pendengar, terkait Piala Dunia ya, ini juga semalam ya telah berlangsung kegiatan nobar atau nonton bareng ya final Piala Dunia tahun 2026 mungkin di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Kutai Timur, pendengar ya. Di mana antusiasme masyarakat ya di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta, yang menyaksikan jalannya pertandingan ya Piala Dunia, laga final Piala Dunia yang mempertemukan Spanyol ya melawan Argentina ya, menjadi pertandingan yang tentunya paling ditunggu oleh masyarakat dunia, tidak terkecuali warga Kutai Timur yang nampak memadati kawasan Polder Ilham Maulana. Ya. Dan mendengar, meski laga digelar pada dini hari Senin 20 Juli 2026, hal tersebut tidak menyurutkan antusiasme warga untuk menyaksikan duel syarat gengsi yang menjadi penentu siapa yang berhak mengangkat trofi Piala Dunia. Dan pertandingan yang dimulai sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia bagian tengah dini hari tersebut juga menarik perhatian Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, yang pastinya tidak ingin melewatkan momen bersejarah sepak bola dunia, pendengar ya. Selain ada Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman, ada juga Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi, pendengar ya, di dalam kegiatan nobar atau nonton bareng laga final Piala Dunia 2026, pendengar ya. Dan pendengar, Mahyunadi hadir dan berbaur bersama ribuan masyarakat yang memadati lokasi nonton bareng, di mana kehadirannya juga menambah semarak suasana sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan yang menjadi ajang kebersamaan masyarakat. Dan sepanjang pertandingan yang berlangsung hingga perpanjangan waktu itu, sorak-sorai dan tepuk tangan bergema sekali setiap kali kedua tim menciptakan peluang nih pendengar. Wah, pastinya seru banget nih pendengar ya. Bersatu padu gitu pendengar ya, masyarakat Kabupaten Kutai Timur pendengar ya, di area kawasan Polder Ilham Maulana Sangatta pendengar ya. Dan pendengar, mana Mahyunadi mengaku puas ya dengan hasil pertandingan yang disiarkan secara langsung oleh TVRI tersebut. Menurutnya, laga Piala Dunia menjadi momen yang indah untuk menyatukan masyarakat melalui olahraga yang dicintai seluruh dunia, pendengar. Dan dalam kesempatan itu, dirinya juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang hadir menyaksikan laga final ini berlangsung tertib, aman, dan penuh keakraban. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, momen tersebut juga mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan warga dalam menikmati laga puncak sepak bola paling bergengsi di dunia. Memang terlihat mendengar ya dari ya, dari unggahan-unggahan ya masyarakat di Kabupaten Kutai Timur ya, dalam laga final Piala Dunia tahun 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina. Dan kemenangan diraih oleh Spanyol, pendengar ya, pada laga final Piala Dunia tahun 2026, pendengar ya.
mendengar di 99.4 FM. Ya, berdengar Piala Dunia 2026 resmi berakhir ya di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ya pada Senin 20 Juli 2026 dini hari ya. Timnas Spanyol tampil sebagai juara nih, berdengar usai mengalahkan Timnas Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final. Di mana gol tunggal timnas Spanyol dicetak oleh Ferran Torres ya. Di mana ini adalah gelar juara kedua bagi La Furia Roja setelah edisi 2010 di Afrika Selatan. Nah, berdengar timnas Spanyol yang memborong 3 kategori. Di mana keberhasilan Spanyol terasa sangat manis ya, sebab mereka sukses menaklukkan juara bertahan timnas Argentina di babak final. Tidak hanya menjadi juara saja, akan tapi juga Spanyol juga mendominasi dalam penghargaan individu 3 kategori berhasil dibawa pulang sekaligus untuk melengkapi keberhasilan tersebut pada negara ya. Di mana pemain muda terbaik sukses diraih oleh Pau Cubarsí. Kemudian bek Barcelona itu tampil solid mengawal lini belakang Spanyol dan panen pujian sepanjang turnamen. Selanjutnya sementara gelar kiper terbaik ya atau Golden Glove diraih oleh Unai Simon yang hanya kebobolan 1 gol ya dalam 7 pertandingan. Di mana ketangkasannya di bawah mistar gawang sangat krusial buat Spanyol. Lalu ada gelar pemain terbaik pendengar ya atau Golden Ball jatuh ke tangan Rodrigo Hernandez. Di mana pendengar ia terbukti ya menjadi jangkar sekaligus otak pemain Spanyol ya hingga menjadi juara. Dan pendengar selain itu satu-satunya penghargaan yang luput ya dari genggaman adalah top skor atau sepatu emas, di mana gelar tersebut didapat oleh Kylian Mbappe yang mencetak 10 gol sepanjang Piala Dunia 2026. Dan pendengar torehan itu sekaligus menjadi Mbappe sebagai top skor sepanjang masa di Piala Dunia dengan total 22 gol ya. Capaian tersebut masih bisa bertambah mengingat juru gedor timnas Prancis itu baru berusia 27 tahun. Wow, keren banget nih pendengar ya. Jadi bukan hanya menjadi juara ya pada Piala Dunia 2026, akan tetapi Spanyol juga memborong ya 3 penghargaan terbaik pendengar ya pada Piala Dunia 2026. Keren-keren banget nih pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Dan kegiatan nonton bareng atau nobar ya laga Spanyol bertanding dengan Argentina pada Piala Dunia 2026 khususnya di Kabupaten Kutai Timur alhamdulillah berjalan dengan lancar, tertib dan juga aman tentunya ya. Dan sehingga situasi tetap kondusif sepenuhnya hingga kegiatan selesai. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi yang sudah membawa kebersamaan kita ya di menit 51 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya juga masih bersemangat ya tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya pada pagi hari ini, dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik bergar ya, satu informasi lagi akan Novani hadirkan di ruang dengar Anda pada kesempatan program morning show ya untuk pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

4F bersama kita cerdas ya. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur kembali memperlakukan penutupan sementara jembatan Proja Sam 1 di ruas Simpang Perdau tepian Langsat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Dan pendengar, kebijakan ini merupakan pembaharuan jadwal pekerjaan penanganan pelat lantai jembatan dan kali ini hanya berlaku bagi kendaraan roda 6 ke atas. Dan pendengar, berdasarkan pengumuman resmi dari BBPJN Kalimantan Timur, penutupan sementara akan dilaksanakan mulai Senin ya 20 Juli 2026 pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian tengah hingga Selasa 21 Juli 2026 pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan selama rentang waktu tersebut, kendaraan roda 6 ke atas tidak diperkenankan melintasi jembatan Proja Sam 1. Dalam pengumuman tersebut ditegaskan akan dilakukan penutupan jalan sementara khusus untuk kendaraan roda 6 ke atas. Dan pendengar, penutupan dilakukan untuk mendukung pekerjaan perbaikan pelat lantai jembatan Proja Sam 1 yang berada di ruas Jalan Simpang Perdau tepian Langsat. Dan penanganan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya pemeliharaan infrastruktur agar kondisi jembatan tetap aman digunakan dan mampu menunjang kelancaran mobilitas masyarakat. Dan selama pekerjaan berlangsung, kendaraan berat diarahkan ya menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Porosangata Rantau Pulung dengan melewati Simpang Kabo, pendengar. Dan sementara itu, kendaraan kecil maupun roda 4 masih dapat melintasi kawasan jembatan. Namun pengendara diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi kecepatan saat melintas di lokasi pekerjaan. Dalam pengumuman resmi tersebut juga ditegaskan kecepatan maksimal 10 km per jam untuk kendaraan kecil atau roda 4 yang melintas di area jembatan. Dan pendengar, di semua 9.4 FM, perubahan ini sekaligus memperbaharui jadwal penanganan yang sebelumnya diumumkan. Jika pada pemberitahuan terdahulu, penutupan direncanakan berlangsung selama 2 hari dan berlaku bagi hampir seluruh kendaraan. Kini pekerjaan dilakukan pada malam hingga pagi hari dengan pembatasan yang difokuskan pada kendaraan roda 6 ke atas ya, sehingga arus kendaraan ringan tetap dapat melintas secara terbatas. Masyarakat, terutama pengemudi angkutan barang dan kendaraan berat yang melintasi jalur Bengalon, ya dihimbau untuk menyesuaikan jadwal perjalanan ya, berdengar serta mengikuti arahan petugas di lapangan selama pekerjaan berlangsung, di mana langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memastikan proses perbaikan jembatan Proja Sam 1 dapat diselesaikan sesuai rencana. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Senin ya 20 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novaning bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

0: menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Zulfikar, dan juga ada Pak Rudi Mulyadi, dan juga Bung Deni Wahyudi, dan juga tim dari teknik ya di saat ini. Dan untuk pendengar kami, apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda masih tetap semangat ya bersama dengan kami di pagi hari ini, walaupun sedikit ngantuk ya, karena tadi dini hari nonton nobar ya, nobar Piala Dunia. Dan apapun itu pendengar, harus tetap semangat ya di hari ini. Dan seperti biasanya pendengar, dalam acara Halo RRI kami akan mengundang Anda untuk dialog interaktif ataupun untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan pendengar kami di saat ini, baik itu melalui via WA, via telepon, maupun juga Anda bisa mengirimkan di Google Form Halo RRI. Dan kemarin juga ada beberapa informasi ataupun yang disampaikan oleh pendengar kita ya, yang juga ini sudah terjawab, sudah kita putarkan dan sudah kita sampaikan kepada pendengar kita yang mempertanyakan hal-hal tersebut. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di saat ini, silakan bergabung pendengar, kami akan menantikan Anda di pagi hari ini. Dan tentunya di 743495 736566. Kita berbincang-bincang dulu bersama dengan Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi.
1: Ya, selamat pagi Mbak Deni dan para pendengar di kesempatan hari ini Halo RRI. Ya, para pendengar, juga kita tahu bahwa pemerintah Kota Samarinda juga beberapa hari ini menghimbau kepada masyarakat kota, karena kondisi di bulan Juli ini hingga Agustus itu diprediksi mengalami cuaca
0: musim kemarau.
1: Dan bersama wali kota dan wakil wali kota kemarin menyampaikan kepada seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di kota ini untuk kita waspada. Bagaimana sebenarnya kondisi cuaca yang kering itu membuat situasi akan berbahaya ya bagi lingkungan kita berkaitan dengan cuaca. Dan tadi malam kita tahu bahwa di persiapan untuk bola ternyata ada satu kobaran api ya. Kobaran api di daerah Karangpaci ya. Daerah Karangpaci Sungai Kunjang ya. Sungai Kunjang yang tidak jauh dari mall di kota ini ya. Ya, kalau ini ya tidak jauh dari universitas terbuka ya di kawasan Sungai Kunjang. Nah, itulah yang kita perlu waspadai, bagaimana sebenarnya kita mengantisipasi situasi kekeringan saat ini ya. Dan juga pemerintah kota juga mengingatkan kepada masyarakat kita untuk menjaga situasi kebersihan. Karena sampah-sampah yang pada saat kekeringan ini menumpuk, pada saat nanti hujan ini akan berakibat gangguan pada drainase. Kita selalu waspada, dan mungkin pendengar di setiap kabupaten kota hal yang sama juga disampaikan oleh pemerintahnya, seluruh jajaran pemerintah kabupaten kota maupun tingkat provinsi Kalimantan Timur, untuk kita saling waspada terkait dengan situasi gangguan dan pelayanan kita di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ini. Mungkin itu Mbak Dedi.
0: Dan teringat dengan cuaca juga ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Beberapa hari yang lalu juga Kepala Dinas Damkar Kota Samarinda, Pak Hendra, juga menghimbau masyarakat agar setiap rumah itu memiliki apar. Ya. Nah, ini sangat penting walaupun sangat penting. Kecil, namun ini juga untuk mengantisipasi dan jangan lupa juga untuk tetap waspada.
1: Tetap waspada.
0: Dan seperti ibu-ibu rumah tangga juga jangan lupa misalnya selesai memasak jangan lupa kompornya dimatikan, terus setrika. Nah, ini hal-hal yang memang sangat cepat ya kalau terjadi penyebab dari kebakaran sendiri.
1: Kebakaran sendiri.
0: Iya.
1: Nah, menarik ini pemerintah kota juga mengharapkan untuk sampah-sampah plastik ini harusnya dikelola dan menjadi sebuah apa namanya bank sampah yang bisa menghasilkan pendapatan bagi apa RT, bagi kelurahan. Nah, dengan ini diapresiasi jika ada pihak-pihak yang melakukan atau menabung sampah-sampah plastik ini, maka akan dihargai Mbak Deni dan pendengar dan teman-teman di studio maupun di luar studio sana yang mendengarkan siaran kita ini. Jadi sampah plastik itu bermanfaat. Ya, bermanfaat ya. Seperti itu. Dan kita lihat juga di beberapa RT maupun beberapa kelurahan sudah memanfaatkan limbah-limbah plastik ini menjadi sebuah apa nama industri yang bisa diolah kembali seperti itu.
0: Oke. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kita sambil menantikan Anda pendengar di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp di 08115544976 atau di 743495 atau di 736566 atau juga melalui Google Form Halo RRI yang mana pendengar apapun yang Anda sampaikan kami akan tampung dan nantinya juga kami coba akan menghubungi kepada pihak-pihak terkait ya atau dinas-dinas terkait. Baik, sudah ada yang bergabung Pak Hanye dari Kubar. Selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi Ibu Deni, Pak Rudi Mulyadi. Jadi saya di sini nih gerimis ini.
1: Oh, gerimis ya?
2: Iya, sendawar. Jadi saya sore-sore itu amai Rudi saya mengumpulkan sampah-sampah, membersihkan sampah-sampah karena yaitu banyak sampah-sampah yang ada dalam parit. Nah, yang di pinggir jalan nasional ini pas kebetulan di depan rumah kita. Nah, sebagian kita bakar apa macam itu. Cuman ya itu terjadi apa endapan-endapan karena parit apa pembuangan yang menuju ke anu itu kan ditutup. Nah, akhirnya lumpur-lumpur itu mengendap segala sampah-sampah. Ya bagi sampah, kalau sampah bisa kita buang, tapi kalau lumpur tidak bisa kita buang. Itu sampah itu mulai dari botol macam sampai segala pempes. Beh, itu nggak tahu pempes itu anak-anak, pempes orang tua juga. Aduh, itu ramai Piala Dunia. Nah, Piala Dunia ini
1: bahannya dukung siapa tadi?
2: Saya
0: dukung yang menang.
2: Tidak ada yang didukung.
1: Nah, saya dukung Persikubar.
2: Jadi amai kita membuat kita lupa kalau apa namanya listrik kita mati hidup, terus kita lupa beban hidup kita semakin berat, itu jalan rusak, itu kita jadi lupa sedalam sekejap. Nah, jadi kemarin itu ada sensus ekonomi datang nyensus ke rumah. Seharusnya sensus ekonomi itu mereka datang tanya apa pekerjaan dampak dari apa ekonomi sekarang ini, BBM naik apa semua naik, itu yang harus ditanya sehingga apa pemerintah itu tahu. Nah, mereka akan mengambil langkah-langkah apa strategis ini ditanya, wow apa macam segala jumlah istri, jumlah anak atau macam apa pekerjaan seharusnya kan itu yang ditanya, bagaimana dampak harga BBM, bagaimana harga-harga macam itu. Betul, sekarang ini harga karet memang 15 sampai 16 ribu, tapi harga barang kan naik. Itu mungkin Bang Den, apa Ibu Deni, Pak Rudi mungkin juga merasakan gaji besar tapi ya itu harga barang juga melonjak, kan sama aja Pak Pok juga. Itu, nah itu, nah terus kami berharap juga sebenarnya saya juga jujur saya tidak terlalu berharap ini jawaban-jawaban karena saya lihat apa Menteri PU ini, wah, jangankan kita rakyat kecil, anggotanya saja, pegawainya saja tidak mau dia salaman. Pak Menteri ini kan sukanya naik jet ya, jet pribadi ya.
0: Benar.
2: Nah, enak ya. Ibu apa istrinya itu kan naik gunung, kan naik helikopter ya. Nah, mana dia pernah memikirkan kita-kita di daerah pelosok pedalaman ini dengan kondisi jalan yang hancur, yang rusak, jalan nasional ini. Ada sedih juga saya, Bu Deni, dengan kondisi jalan yang hancur, yang rusak seperti ini. Cobalah pemerintah itu kalau membangun jalan itu jangan aspal saja, tetapi kalau bisa dicor rigid. Jadi pemerintah itu tidak mikir itu-itu aja. Itu-itu aja, Bu Deni. Kan kuat. Mereka itu harus belajar dengan Pak Rama Asia dulu. Pak Rama Asia itu membangun, wah, luar biasa. Itu betul-betul berdaya tahan tinggi, karena kita tidak memikirkan itu, tinggal nanti tinggal kita merawat itu. Jadi kami sekali lagi, saya jujur saja tidak berharap jawaban, karena jawaban ini pertanyaan kita banyak sudah numpuk, mulai ke balai jalan sampai ke presiden tidak ada jawaban.
0: Ya benar.
2: Acara ini hanya janji-janji manis saja. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kubar ya. Ya, kita sudah menghubungi BPJN ya Pak ya? Jawabannya seperti apa Pak Rudi?
1: Ya, sampai saat ini BPJN belum mengangkat telepon kita ya. Sudah kita WA, tapi kita tetap berusaha pendengar untuk jawaban-jawaban dari masyarakat yang seharusnya diberikan sebuah penjelasan. Apakah itu berkaitan dengan kendala-kendala di lapangan, atau memang apa yang dikatakan Pak Hanye tadi berkaitan dengan kondisi ekonomi kita sedang kurang baik-baik saja. Tapi alhamdulillah dan syukur para pendengar kita memiliki kepekaan yang sangat kuat dengan informasi-informasi yang ada di tengah masyarakat disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Samarinda dengan program Halo RRI. Jadi mata, telinga, kaki, tangan masyarakat itu ada di para pendengar kita. Para pendengar kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang luar biasa, memberikan satu informasi-informasi yang dijadikan satu masukan dari pemerintah. Nampaknya harus ada satu jawaban atau pencerahan yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Samarinda ya.
0: Tapi sebentar lagi kita akan putar setelah ada penelpon kita dari Ibu Ria Fauzi. Selamat Ria pagi, Ibu Ria Fauzi dari Samarinda.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu kecil sekali, Bu.
3: Kecil sekali.
0: Iya benar, Bu. Oke, silakan Ibu.
3: Mbak, saya cuma mau bertanya nih. Saya kan ada apar, Mbak.
1: Apar.
3: Ini kan dalam musim begini, musim panas ini, kita harus waspada ya masalah kebakaran. Nah, beberapa tahun yang lalu tuh saya dapat apar yang namanya dari itu.
0: Apar, benar Bu.
3: Iya, saya dapat
0: alat pemadam api ringan.
3: Iya. Terus alhamdulillah belum pernah dipakai. Nah, itu sekitar 2 tahun yang lalu kurang lebih lah. Itu isinya kayak apa, Mbak? Apa itu ada masa kedaluarsanya? Atau dan kalau memang ada, terus kalau mau diisi ulang kita kemana? Isi ulangnya di mana? Nah, gitu. Apakah itu tidak berbahaya kalau kita simpan di gudang, tapi ada maksudnya itu tidak terbelenggu gitu. Kami simpan secara baik-baik gitu. Karena takutnya kalau nanti pas lama-lama terus ada kayak tabung gas gitu bisa meledak, tabung melon itu kan. Nah, yang kayak gitu saya takut kan, karena rumah kami nggak besar. Terus tadi saya kepengen menanggapi Pak pahanya, kasihan ya pahanya udah keluar-keluar di RRI, tapi harapannya untuk jawaban dari presiden atau wakil presiden atau siapapun gitu ya. Ternyata ibaratnya itu kita keluar-keluar tapi kita tidak ditanggapi, bagaikan masalah ini kayak jauh api dari panggang gitu loh Mbak. Karena kita tidak pernah, kalaupun memang tidak bisa presidennya atau wakilnya atau apa, paling tidak ada perwakilan ke di RRI, pemerintah daerah aja dulu. Kenapa sampai masyarakat ini bisa berharap seperti itu gitu, apa gitu, coba ditanggapi kah, walaupun gak sepenuhnya keinginan masyarakat ini terpenuhi, tapi paling tidak ada tanggapan gitu loh. Jadi kita ini gak berharap bagaikan angin gitu loh Mbak, cuman didengarkan ya sudah lewat gitu loh. Padahal kami juga warga negara, kepengen didengar apa keluhan kami. Karena pada saat mau pemilu, pada saat mau pilkada, apa segala, kami biar tengah malam Mbak didatengin gitu loh. Didatengin untuk diminta suara kami. Tapi untung saya tidak terpengaruh dengan pilkada, dengan pilpres itu, karena saya sudah tahu apa yang terjadi. Kemudian kita rakyat sebagai alat aja untuk memperkaya pejabat-pejabat. Itu aja Mbak, semoga lewat RRI ini suara kita bisa didengarkan gitu loh, bisa didengarkan. Terima kasih Mbak Deni, salam sehat untuk semuanya, untuk Bapak yang ada di samping Mbak. Mbak Deni juga salam sehat Bapak, sukses selalu untuk kita semua. Tenang aja Pak, hanya sehat terus Pak. Saya sama-sama kita pendengar RRI, saya juga mendukung Bapak. Makasih Pak, assalamualaikum Mbak Deni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi dari Samarinda yang sudah menyampaikan keluhannya ini terkait dengan APAR ya, yang ada di rumah ini udah beberapa tahun didapat APAR-nya namun belum dipakai ya, sekitar 2 tahun. Nah, seperti apa isi ulangnya dan juga apakah ini tidak berbahaya atau seperti apa. Baik, sebelum kita lanjut lagi pendengar, ini kita akan mendengarkan dulu kemarin ada keluhan masyarakat ya terkait dengan SPBU, dan kita akan memberikan jawabannya. Ini jawaban dari baik, ini dari Pak Wahyudi ya, dari Damkar. Baik, halo selamat pagi Bapak.
4: Pagi juga.
0: Iya Pak, ini dalam acara Halo RRI Pak di RRI Pro 1 Samarinda Pak. Tadi ada pendengar kita Pak, dari Ibu Ria Fauzi. Nah, ini kan lagi musim kemarau ya Pak ya. Jadi semua jadi ada himbauan juga baik itu dari BPBD, dari Damkar juga untuk berhati-hati ya Pak ya dalam agar tidak terjadi sesuatu seperti kebakaran. Nah, tadi Ibu Ria Fauzi menyampaikan di rumahnya ini ada APAR Pak. Ada APAR yang belum dipakai, belum pernah dipakai sekitar 2 tahun lalu. Nah, ini apakah masih aktif atau seperti apa? Dan kalau misalnya habis, apakah ada isi ulangnya? Ini isi ulangnya itu di mana gitu, Pak? Oke, Pak, silakan Bapak.
4: Siap, terima kasih Bu. Untuk apa itu ada yang prioritas kita pakai kebanyakan 2 macam, ya. Ada yang penggunaan dengan kaset, ada juga dengan yang ada ampernya itu Bu. Tapi yang lebih baik pakai ampere itu, jadi ketahuan ada isinya apa enggak. Untuk masa jangka waktunya itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pun tahan masih. Yang penting kita tiap ya sebulan 2 kali paling tidak guncang-guncang balik gitu lah, supaya sabuk di dalamnya ada tidak membeku di bawah. Dan juga dilihat ya, di ampernya apakah anginnya masih berfungsi apa enggak. Karena kalau sudah sekali pakai, walaupun sedikit kita pakai, itu ada kebocoran terus. Jadi mesti diganti isinya itu.
0: Oke. Ini kalau habis Pak, jadi isi ulangnya gimana?
4: Oh, kalau habis bisa. Di pemadam juga ada pengisian. Ada teman-teman kita di pemadam yang buka CP. Tapi bukan pemadam ya. Tapi ada teman-teman yang dari pemadam memang buka CP. Di umum juga ada. Teman-teman relawan juga ada yang membuka CP untuk pengisian apa tersebut.
0: Ya, oke. Baik, Pak. Ada himbauannya kepada masyarakat, Pak?
4: Himbauan untuk apa? Ya, itu saja. Tetap kita adakan pemeliharaan. Ya, 2 minggu sekali lah paling tidak. Kita goncang-goncang apa tersebut supaya terasa mungkin di dalam itu ada turun ke bawah, berarti masih bagus. Dan juga ampelnya kita lihat itu apakah posisinya di tengah apakah di bawah itu. Posisi ampel tersebut.
0: Oke. Baik. Baik, Bapak, terima kasih informasinya, Pak. Pak Wahyudi.
4: Iya, sama-sama. Ya,
0: baik, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, Bapak. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, Ibu Ria Fauzi sudah ada jawabannya langsung dari Pak Wahyudi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda. Nah, berikut pendengar kami akan hadirkan untuk Anda jawaban dari Wakil Wali Kota Samarinda, Pak Saifuddin Zuhuri. Ini terkait dengan SPBU ya. Oke, ini jawaban yang disampaikan oleh beliau.
5: Antrian makin tambah panjang. Ada beberapa yang kita sarankan, salah satunya adalah untuk kran yang tidak bisa produksi segera untuk diperbaiki, karena itu mengakibatkan antrian makin tambah panjang. Kalau itu diperbaiki, insya Allah nanti itu satu kran itu bisa membagi dengan yang lain dan akhirnya bisa terurai. Biar antrian panjang. Ada beberapa yang harus kita kasih masukan lagi segera untuk menyelesaikan ini. Jadi tabung-tabung harus ada beberapa yang harus diperbaiki gitu. Terus saya minta juga kalau catnya manis bagus kan juga bagus tertarik juga, dan bacaannya juga jelas gitu. Ya.
0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, itu tadi jawaban dari Wakil Wali Kota Samarinda, Pak Saifuddin Zuhri, terkait dengan fasilitas SPBU dan juga tabung LPG yang perlu diremajakan. Nah, baik, saat ini pendengar kita akan mengangkat telepon dari Pak Mamat. Selamat pagi, Pak Mamat.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jadi di Mersos itu, tiap hari kebakaran di Samarinda tanya. Itu message dari Jakarta kan. Karena sekarang teknologi yang tinggi. Orang lihat di EB di mana? Di Instagram. Nah, jadi Mbak Denny, Bung Rudi Mulyadi, sudah lihat kah video seri itu apar saya? Apar saya ini yang 9 kilo saya beli. Betul bilang Bapak tadi. Itu saya jemur, tapi ampernya jangan sampai dibiarkan ditutupi dengan kain basah. Karena takut pecah. Jadi sering-sering dibalik. Kalau dia gini ya, langsung kayak serrrr, berarti kan bagus masih. Tapi kalau dia kita balik blep-blep, berarti sudah beku. Nah, jadi siapa-siapa yang mau lewat saya enggak ambil untung. Anu Mbak Deni, untuk kepentingan mereka. Jangan kesa-kesa dengan gesa ya.
0: Siap.
6: Bangun rumah larang. Saya kan kemarin beli papan anak-anak tuh beli rumah 400 juta nukar rumah. Jadi kalau kebakaran rasa mau nangis Bang Rudi Mulyadi dengan Mbak Deni ya kan? Nah, bangun rumah mahal. Beli apar yang 700 ribu kok enggak bisa. Betul untuk keselamatan kan? Apar itu bagi saya merasanya murah. Saya punya 4 itu Bang Rudi, besar-besar semua. Jadi saya jadinya jengkel di depan rumah kebakaran. Karena dia menggoreng lupa. Wah, api besar. Saya bawa apar dua-duanya, tapi keburu disiram dengan air. mereka kan saking paniknya lupa dengan nafar saya. Jadi apa dia bilang yang punya bebek goreng itu biar dia dengar tuh di depan rumah. Beli apar. Oh nanti Pak gampang. Tidak mungkin gampang-gampang. Tolong RT diurusin ini. Sampai sekarang dia udah beli apar. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi. Nanti saya ini kan untung jual, terbuka hati untuk mendatangi RT. Beli apar. Karena dia kan banyak untung. Masa gak bisa beli apar? Karena dia masa besar itu. Dia enggak. Jadi saya ini memamai karena masalah kebakaran itu apa namanya sering terjadi. Karena bikin rumah itu mahal. Saya sudah anak saya itu udah bikin rumah kan, beli kan, karena pindah. Nah rumah ini kan kosong. Rumah kosong itu juga masih ada aparnya dua itu. Jadi rumah mama ada apar. Oh iya 6. Rumah mama 2. Rumah yang di belakang RT mama dia itu 2. Jadi anak-anak itu sudah diberi pelatihan. Ini kamu tarik. Kan gitu Mbak Denny ya. Saya pemadam kebakaran. Ya saya ini beri keterangan. Nah siapa-siapa yang mau beli lewat saya enggak apa-apa, saya enggak beruntung. Ya, saya beli di agen. Kalau pemainnya rusak, isinya tuh ada yang 45, ada yang 35, ada yang 75. Fungsinya soalnya semuanya bagus. Saya tidak akan ambil untung. Ya, ingatin tuh. Untuk semuanya pendengar ini, jangan sampai terbakar rumah. Ya kan Mbak Dina ya? Apar itu murah.
1: Makasih Pak Mamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Mamat berbagi ya terkait dengan manfaat apar tadi ya. Terima kasih Pak Mamat dan pendapat yang lain, terima kasih juga saling berbagi memberikan informasi dan insya Allah informasi itu menjadi amal jariah kita ya.
0: Benar.
1: Untuk pembangunan Kalimantan Timur ya.
0: Ada penelpon kita lagi, ada Pak Suwandi dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Suwandi?
7: Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat bisukan.
0: Selamat bisukan.
7: Kabar saya luar biasa.
0: Alhamdulillah.
7: Matahari 2. Yang satu sudah dekat dengan tanah, yang satu masih di atas. Panasnya luar biasa.
1: Iya, panas Pak Suwandi ya.
7: Ya sangat, sangat.
1: Iya.
7: Jadi.
1: Tapi hati kita tetap dingin.
7: Tetap dingin walaupun Argentina menang. Argentina menangis. Itu kan?
1: Iya.
7: Dukunganku sebetulnya Perancis.
1: Perancis ya.
7: Tapi kemarin Perancis melawan Inggris. Kedua-duanya enggak bagus mainnya. Kalau aku bilang, kenapa enggak bagus? Masa sampai 10 gol. 6-4 itu kan 10 gol dua jarak, artinya dua-dua enggak baik, gitu aja sudah. Tapi kita nikmati saja. Kita ketemu 4 tahun lagi insya Allah kalau panjang umur.
1: Mudah-mudahan Indonesia masuk, Pak.
7: Amin. Yang bagus masuknya itu, yang aku heran tuh ya. Begitu penonton luar biasa hebatnya begitu, nggak ada kelahi kayak Jackmania dengan apa namanya Bowoto tukang kelahi. Maaflah kalau pian mendengar, itu memang fakta. Jangan sarik tukang berkelahi itu sama Arema dan Surabaya Persibaya tuh tukang berkelahi ada tukang rumah bagus atau tukang dusta juga bagus juga masih. Om Rudi, aku ingin mempertanyakan tentang pernyataan Bapak Kepala Dinas Perhubungan. Yang membuat aturan seliur-liur. Bukan aturan wali kota, bukan edaran wali kota.
1: Perhubungan Samarinda ya? Dinas Perhubungan Samarinda.
7: Perhubungan Samarinda, maaf. Mengatakan untuk pembelian BBM subsidi nantinya akan diberikan suatu bentukan administrasi. Yang boleh beli BBM itu hanyalah mereka-mereka yang administrasinya beres, selesai. Dalam artian pajaknya bayar sudah apa dan sebagainya. Apa yang melandasi Pak Kepala Dinas membuat aturan seperti itu ya? Yang melandasi untuk menghindari antrian, apakah seperti itu gitu? Seberapa luas kekuasaan Dinas Perhubungan Kota itu sampai segitunya sampai mengatur antrian daripada BBM itu dan memberikan persyaratan administrasi harus kirnya bayar dan akhirnya selesai dan sebagainya. Itu kir itu urusan pian pae di dalam tanah buah pian. Ampun urusan tuh kir mobil itu. Orang kirnya bisa keluar, aku tidur di rumah kok gimana sih? Bannya tukar sana tukar sini, pinjam ban sana pinjam ban sini, pasang sini, masukkan sana. Jadi sudah barang tuh. Tapi aku yang mempertanyakan tentang apa, seberapa luas kekuasaan daripada Dinas Perhubungan itu mengatur tentang antrian BBM yang sudah mengganggu masyarakat sekitar yang berada berjualan di sekitar SPBU. Itu yang pertama aku pertanyakan itu. Kalau bisa yang jawabnya tuh langsung beliau, jangan peragangan dan sebagainya. Aku tidak minta jawaban kepada Pak Wali Kota karena tidak ada perwalinya, tidak ada edaran wali kotanya. Tiba masa, tiba akal. Pertanyaanku kedua, Om Rudi. Om Rudi, tentang perluasan pajak. Perluasan pajak untuk seluruh Indonesia nih ya. Aku tidak tahu Samarinda berapa targetnya. Katanya bahwa perluasan pajak itu termasuk dengan yang sering diceritakan dengan Ridwan dari Grogot tentang ekonomi elektronik. Aku paham sekali apa yang dikatakan oleh Ridwan itu, sangat amat paham sekali. Aku tidak tahu yang lain. Ternyata sekarang terbukti bahwa perluasan pajak itu sampai kepada UMKM yang online, bahkan kepada e-commerce, macam-macam lah pokoknya semua masuk, kena semua pajak itu. Berapa angka yang terkena pajak? Yang biasanya di dalam undang-undang, di dalam peraturan pajak, jangan liur-liur aja Bu Pender, liur 500 juta ke bawah itu tidak kena pajak. Pertanyaannya kalau 500 juta ke atas, bagi UMKM, bagi UMKM termasuk ojek-ojek online, kalau nya 500 juta lebih, yang mana yang kena pajak? Apakah lebihnya atau dari 0 rupiah? Itu yang tentang 4,8 miliar pajak itu. Ini pajak elektronik seperti yang enggak usah aku sambat ya, jualan-jualan online itu. Enggak usah aku sambat itu. Nyaman nih ya, promosi. Seperti APAR kita kan promosi itu namanya. 4,8 miliar itu kita lihat bagi pengusaha itu yang kena 0 rupiah sampai 4,8 atau 4,8 ke atas saja yang kena. Mohon penjelasan, pencerahan kepada Menteri Keuangan, pertanyaanku itu. Atau Dirjen Pajak.
1: Dirjen Pajak ya.
7: Dirjen Pajak. Pertanyakan itu korelasinya terhadap UMKM yang kita gencar-gencarnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UMKM itu sekarang diganggu dengan pajak elektronik yang sering diceritakan oleh Ridwan. Terakhir, Pak Rudi, sampai saat ini rumahku belum disensus. Padahal ini komplek perumahan, belum disensus. Statistik, jangan ditembak-tembak sajalah. Apa gawian pian? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak
1: Suandi.
0: Suandi,
1: nanti luar biasa Pak Suandi. Pertanyaan-pertanyaannya berkualitas ini, ya.
0: Dan nanti kita akan putarkan ya informasi yang disampaikan oleh Asisten 2 Setda Samarinda Pak Marnabas Patiroi yang mengatakan Pemkop telah meminta Dinas Perhubungan untuk mengatur dan mengamankan antrean di SPBU. Nanti kita akan putarkan. Dan terkait dengan sensus ya, ini rumah Pak Suwandi belum ada sensus ya.
1: Belum sampai giliran.
0: Yeah. Karena sensus akan terlaksana sampai bulan Agustus.
1: Bulan Agustus
0: 2026. Yeah. Oke, okay, mudah-mudahan nanti.
1: Tapi Pak Suwandi pasti bersabar.
0: Pasti.
1: Pak Suwandi ini orangnya baik.
0: Sabar orangnya.
1: Sabar.
0: Oke, okay, ada Pak Arman dari Loajanan. Kita coba angkat telepon Pak Arman dari Loajanan.
1: Terputus. Ya.
0: Iya, Pak Arman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
8: Baik, sehat.
0: Iya. Apa yang disampaikan, Pak?
8: Untuk diketahui bahwasanya negara kan mendirikan bank namanya Bank Himbara.
1: Bank Himbara.
8: Tujuan pokok utamanya itu untuk mengangkat derajat ekonomi rakyat. Karena pertahanan negara yang paling kuat itu adalah rakyat, dan efisiensi pun terjadi di tubuh TNI Polri. Untuk diketahui bahwasanya Bank Himbara ini kan melewati Bank BRI. Itu namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Nah, saya ingin bertanya di sini. Setiap penyaluran kredit itu kan mendapat target tuh. Di Pulau Batam saya dengar itu 138 miliar per tahun untuk 2026. Nah, untuk Kaltim, berapa itu dananya? Dan berapa yang sudah tersalurkan? Karena saya, keluarga saya sih berharap banyak itu ingin mendapatkan dana-dana KUR. Karena bunganya murah, katanya sih prosesnya cepat, mudah, nggak ribet, terus nggak ada jaminan.
1: Artinya ini Pak Arman soal informasi KUR ya?
8: Iya, KUR, kredit usaha rakyat. Nah, jadi masyarakat Kaltim ini harus tahu itu, Bung Rizky ya? Halo?
0: Iya, halo.
8: Nah, seperti itu Bung Rizky, agar supaya masyarakat Kaltim kita ini bisa teredukasi. Ya. Seperti apa sih mendapatkannya? Ya. Nah, prosedurnya seperti apa? Terus kita mau ke bank-bank mana, atau ada khusus dia BRI KUR atau Himbara KUR khusus seperti itu? Karena saya sih sudah survei keliling-keliling, lihat-lihat. Oh, ternyata di sini nih posisi-posisinya. Seperti itu Bung Rizky.
0: Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak.
8: Mohon pencerahannya ya.
0: Ya. Ya.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dari Pak Arman ya di Loajanan, ini terkait dengan Bank Himbara ya. Ini himpunan bank milik negara yang tergabung adalah Bank Mandiri, BRI, BNI dan juga BTN. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini pendengar, dan masih dalam acara Halo RRI. Namun sebelumnya pendengar, kita dengarkan dulu seperti apa informasi yang disampaikan oleh Asisten 2 Setda Samarinda Marnabas Patiroi terkait dengan antrean kendaraan ya di sejumlah SPBU di Samarinda. Ya, kalau kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dishub Kota Samarinda, dan saat ini kita dengarkan dari pemerintah Kota Samarinda. Ini dia informasinya.
9: Yang STNK mati, PKB sudah tidak ada lagi, itu tidak, masih dalam pengkajian teman-teman di sub untuk nanti tidak boleh untuk ngambil BBM bersubsidi, khususnya bersubsidi ini. Jadi pengaturannya yang paling penting, nanti saya juga sudah minta nanti dipanggil pengelola pengelola SPBU supaya diatur itu pengaturannya. Dulu kan sempat anu juga, sempat apa namanya rapi, nah belakangan muncul lagi nih, muncul lagi. Sebenarnya ini kan sudah mulai Dexlite kan sudah turun juga dari 26.000 menjadi 20.000 rasanya ini. Dan mudah-mudahan nanti juga di atasnya premium apa itu Pertalite itu pertama juga mudah-mudahan pemerintah akan turunkan lagi. Tapi kalau melihat situasi geopolitik Amerika dan Iran masih terus bisa ya.
10: Berarti fokusnya penertiban ya, ini Pak ya?
9: Pengaturan juga ada beberapa hal sebenarnya itu. Pertama pengetap harus ditertibkan, kemudian antrian itu juga harus ditertibkan karena itu akan mengganggu lalu lintas, samping juga UMKM menjadi terganggu gitu. Nah, orang berjualan, jadi sebenarnya sistem pengaturannya aja lagi. Kita minta teman-teman di sub untuk mengatur lebih baik gitu, nah, dengan berkoordinasi terhadap pengelola SPBU dan masyarakat setempat.
11: Tim Liputan Kaltim Voice. Halo RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Itu tadi informasi yang disampaikan oleh asisten 2 ya, dari pemerintah kota Samarinda. Dan sebelum kita lanjut lagi, dan sambil juga menantikan pendengar kami di pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang satu ini.
12: Mas, depan situ belok kanan ya.
13: Siap, Bu. Wah, gak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
12: Loh, ya udah. Kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
13: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga gak bisa lewat, Bu. Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
12: Parkir pada sembarangan gini. Yaudah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
13: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
12: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
13: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu.
14: Bikin garasi sebelum mobil dibeli, jadi gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
12: Kok Bruce Lee, Mas?
14: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
15: Halo?
16: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
15: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
16: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
15: Hah? Yang sabar ya, Cik.
17: A few moments later.
15: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
18: Halo?
15: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
18: Ah, yang benar.
19: Oh, no.
20: Hayu ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, beberapa penelpon kita tadinya sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Hanye, ada Pak ada Ibu Ria Fauzi, ada juga Pak Mamat, ada Pak Suwandi, dan juga ada Pak Arman ya, dari Loajanan. Beberapa yang disampaikan tadinya, dan juga sudah beberapa jawabannya yang sudah terjawab. Ibu Ria Fauzi terkait dengan APAR sudah dijawab oleh Damkar, dan juga Pak Mamat tadi ya, ini juga sudah yang membahas terkait dengan APAR, dan juga ada Pak Suwandi tadi terkait dengan BBM ya, antrian BBM ini dari Dishub kemarin sudah dijawab, dan juga tadi sudah dijawab sama asisten 2, dan juga wakil wali kota juga tadi ya, Pak Saifuddin Zuhri, iya, melalui media sosial ya, yang dijawab tadi oleh Pak asisten 2, dan juga Pak wakil wali kota juga tadi sudah menjawab ya terkait dengan BBM. Dan juga ada Pak Arman ya, ini yang belum terjawab ini Pak Hanye, dan juga Pak Suwandi terkait dengan perluasan pajak ya. Ini perusahaan pajak, beliau juga meminta langsung dari Dirjen Pajak ya untuk menjawabnya. Nanti kita coba untuk menghubungi Dirjen Pajak. Dan juga ini Pak Arman dari Loajanan terkait dengan KUR ya. Kalau KUR di Kalimantan Timur itu ini besarannya berapa, apakah sudah disalurkan atau seperti apa. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama dengan kami di saat ini di Halo RRI. Untuk Anda yang belum sempat bergabung bersama kami, bisa bergabung pada hari Rabu depan, dan juga Anda bisa tinggalkan pesan Anda ataupun terkait keluhan Anda di Google Form Halo RRI. Dan juga pendengar, jawaban-jawaban yang kami sampaikan ini juga kami kami share kembali kepada pendengar, dan juga apa yang sudah Anda sampaikan di hari ini kami muat di media kami ya, di media sosial. Apa yang sudah Anda sampaikan ini mudah-mudahan juga ini bisa menjadi acuan untuk pemerintah kita ya, untuk pemerintahan kita yang ada di Kalimantan Timur. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI. Saya Deni Kartika Sari bersama dengan ada Zulfikar, dan juga tadi ada Pak Rudi, ada Mas Deni Wahyudi, ada Mbak Andriani, dan juga tim dari TMB di saat ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah.

0: serta seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya, Siki Nurjana. Pemirsa dan pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Wakil Bupati Mapi tutup pelatihan penguatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Dengan reporter Douglas Prasetya, silahkan untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara resmi menutup kegiatan pelatihan penguatan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Mapi dengan Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Oba'a menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Mapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan pengawas harus terus dilakukan agar mutu pendidikan di Kabupaten Mapi semakin meningkat. Wakil Bupati mengatakan pendidikan adalah jalan utama untuk mengubah masa depan Mapi. Ketika guru berkembang, sekolah akan semakin maju sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ia menambahkan investasi yang baik yang dapat dilakukan saat ini adalah investasi pada kualitas sumber daya manusia. Pendengar, Wapup juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Jakarta yang telah menghadirkan tenaga ahli dan para fasilitator untuk berbagi pengetahuan serta memperkuat kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Mapi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan serta menyetak generasi yang unggul, berkarakter dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pemerintah Kabupaten Mapi berharap seluruh peserta mampu menerapkan ilmu, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan di sekolah masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan melahirkan berbagai inovasi pendidikan. Dengan berakhirnya pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Mapi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pengembangan profesional secara berkelanjutan demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mapi. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Douglas Prasetya atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama datang dari Radio In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pengembangan Stadion Chandra di Muka dimulai, Kebumen bangun Sports Center representatif. Dengan reporter Carla Serlita, silahkan untuk laporannya.
2: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Pengembangan Stadion Chandra di Muka menjadi pusat olahraga atau sports center yang representatif resmi dimulai. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama jajaran Forkopimda, Kepala Disdikpora, Ketua KONI, serta sejumlah pejabat daerah pada Rabu 15 Juli 2026. Proyek senilai lebih dari 5,4 miliar rupiah ini akan dikerjakan selama 120 hari kalender, mulai 13 Juli hingga 9 November 2026. Pengembangan tahap pertama difokuskan pada renovasi fasilitas stadion dan penataan kawasan barat. Sejumlah fasilitas yang akan dibangun antara lain jogging track berbahan gravel, ruang ganti atlet yang lebih representatif, shower dan sanitasi, pagar stadion berstandar FIFA, akses pintu darurat, hingga pembangunan lapangan voli dan basket, musola, food court, gerbang kuliner, landmark, serta penataan taman. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Kebumen Tri Mujianto mengatakan, pengembangan dilakukan secara bertahap atau multi-years. Tahun ini difokuskan pada area stadion dan kawasan barat. Sedangkan pengembangan kawasan timur direncanakan berlanjut pada tahun 2027. Sementara itu, Kepala Disdikpora Kebumen Agus Sunario menegaskan, Pembangunan ini bertujuan menghadirkan sarana olahraga yang aman, nyaman, dan representatif bagi masyarakat sekaligus mempercantik wajah Stadion Candra di Buka. Dalam arahannya, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menekankan bahwa pembangunan stadion bukan sekedar memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menjadi investasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui budaya olahraga serta mencetak atlet-atlet berprestasi. Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga kualitas pekerjaan sehingga hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Carla Serlita dari LPPL Radio NFM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar, berita ketiga datang dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wagub Malang hadiri sosialisasi Jam Sostek Award 2026, tegaskan komitmen perluas perlindungan pekerja. Silakan untuk reporter Julia Prabowo dengan laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Anda Hanja Latifah Sohib menghadiri sosialisasi Jam Sostek Award tahun 2026 yang digelar di Surabaya pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja. Sosialisasi Jam Sostek Award 2026 menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan Universal Coverage Jam Sostek atau UJJ, khususnya bagi pekerja sektor informal atau bukan penerima upah atau BPU, agar memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM dengan iuran yang terjangkau. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah didorong untuk semakin aktif memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui berbagai langkah, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, bimbingan teknis bagi pelaku usaha, hingga pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang berhasil mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan secara optimal melalui Jam Sostek Award. Kehadiran Wakil Bupati Malang dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Malang untuk terus memperluas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, sehingga semakin banyak pekerja, baik dari sektor formal maupun informal, dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemirsa dan pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama, dan jangan kemana-mana.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Siti Narjana dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan Redaktur Aan Kasyanto. Silahkan rekan Aan.
5: Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara APBN 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini dikatakannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta pada minggu lalu. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK disebut telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025, yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Lebih lanjut, Purbayudi juga mengatakan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh dengan tantangan bagi perkembangan global, dinamika geopolitik yang masih berlanjut, dan semakin menguatnya fragmentasi perdagangan. Dunia telah menggunakan dan mengubah pola kerja perekonomian internasional. Berbagai perkembangan tersebut mempengaruhi kelancaran perdagangan dan logistik global, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dan memberikan tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Laporan khusus redaksi Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Redaktur Aan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita datang dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kemensos cek kesiapan sekolah rakyat terintegrasi Ngawi sebelum pemeriksaan kesehatan dan MPLS dimulai. Silakan Kevin Mabek dengan laporannya.
6: Selamat siang mendengar LPPL seluruh Indonesia. Person in charge PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Syam Muryani, memastikan sekolah rakyat terintegrasi di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, siap menyambut peserta didik baru menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Saat ini, progres pembangunan sarana dan prasarana telah mencapai 95%. Kepastian tersebut disampaikan oleh Syam Muryani saat melakukan peninjauan lapangan bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan seluruh fasilitas maupun sistem pendukung pembelajaran siap digunakan. Jamurian juga mengatakan, secara umum kesiapan sekolah rakyat terintegrasi di Ngawi sudah sangat baik. Pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 95%, tinggal penyelesaian beberapa bagian kecil sehingga seluruh sarana dapat dimanfaatkan secara optimal saat kegiatan belajar dimulai. Fasilitas yang hampir dirampung meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP dan SMA, asrama siswa, ruang guru, serta berbagai bangunan pendukung lainnya. Peninjauan juga dilakukan untuk memastikan seluruh sarana memenuhi kebutuhan proses belajar, mengajar, dan tempat tinggal siswa. Selain kesiapan infrastruktur, Kemensos juga telah menyusun tahapan menjelang dimulainya pembelajaran. Seluruh calon peserta didik dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis pada 27 Juli 2026. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 28 Juli 2026 yang akan dipimpin kepala sekolah bersama tenaga pendidik berdasarkan data sementara. Kuota sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 270 peserta didik. Masih terdapat sekitar 59 kuota yang belum terisi dan terus diupayakan pemenuhannya. Pendamping program Keluarga Harapan atau PKH masih melakukan penjangkauan kepada anak-anak usia sekolah yang memenuhi kriteria agar dapat bergabung sebagai peserta didik sekolah rakyat terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu memenuhi kuota sekaligus memperluas akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Sya Murnyani menegaskan seluruh tahapan persiapan terus dipantau agar operasional sekolah rakyat terintegrasi berjalan sesuai rencana. Saya Kevin Mabek, LPPL Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live hari ini.
0: Selanjutnya berita datang dari Gaga Krimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pajak kendaraan merosot, Blora dan Bapenda Jateng rapatkan barisan demi infrastruktur. Silakan reporter Susan Andika untuk laporannya.
7: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Konkretnya, keduanya menggelar rapat bersama di ruang pertemuan Seda Blora Selasa 14 Juli 2026. Rapat dipimpin Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman didampingi Wakil Bupati Hajah Sri Setiorini, Sekretaris Daerah Komang Gede Idawadi, serta dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi beserta jajaran Jasara Harja Samsat Blora, Bang Jateng Camat dan Kades di Kabupaten Blora. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk memperkuat kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Penerimaan dari sektor ini diharapkan semakin optimal sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur di Kabupaten Blora. Bupati Blora Arif Rohman menegaskan PKB dan BPNKB memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan penerimaan daerah melalui skema opsen pajak. Menurut Bupati Blora, ini hal yang penting karena terkait dengan PKB dan BPNKB yang ini nantinya termasuk opsen dan menjadi PAD untuk rakyat juga. Ini dipandu penting oleh karena itu berkomitmen bagaimana akan menjalankan arahan dari gubernur tersebut untuk bersama-sama. Jadi kita lihat masih ada tunggakan-tunggakan yang tahun kemarin, termasuk potensi yang tahun ini ada. Menurutnya, sinergi antara Pemkab Blora dan Bapenda Jawa Tengah diharapkan mampu mengoptimalkan penagihan tunggakan maupun potensi penerimaan pajak tahun berjalan. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Blora akan melakukan berbagai langkah inovatif berbasis data, termasuk mendata kendaraan milik aparatur sipil negara, agar seluruhnya taat membayar pajak kendaraan. Upaya tersebut juga akan diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bupati berharap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan seperti keberhasilan Kabupaten Blora dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 104%. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.
8: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemirsa dan pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Kita akan kembali sesaat lagi dan jangan kemana-mana.
4: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.
9: Redaktur Pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Berita Indonesia Live, edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Selanjutnya berita pertama di sesi ketiga, datang dari Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tindak lanjut instruksi Bupati, Pemkab Muba gelar rakor pengamatan aset dengan reporter Elisa Anwiana. Silahkan untuk laporannya.
10: Baik pendengar LPPL Indonesia, menindaklanjuti instruksi Bupati Muba, Pemkab Musi Banyuasin mulai membenahi aset daerah. Tanah, gedung hingga kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 akan divalidasi satu persatu agar tertib administrasi dan hukum. Validasi lapangan dan rekonsiliasi data jadi senjata utama yang ditekankan Sekda dalam rapat pada Rabu 15 Juli 2026 di ruang rapat Serasan Sekate. Dalam arahannya, bahwa Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Dr. Andes Safarudin Namesi menekankan pentingnya validasi data agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi nyata di lapangan. Sementara Kepala BPKAD Muba, Haji Riki Junaidi, APMSI juga menyampaikan langkah teknis yang akan dilakukan pihaknya dalam mengamankan aset daerah. Demikian saya Lisa Nwena dari LPPL Gemara di Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Elisa Anwiana atas laporannya. Selanjutnya pendengar, berita akan disampaikan Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Mengintip hasil nyata gerakan gropyokan sampah Kota Tegal, volume sampah harian menyusut drastis. Silakan reporter Cilia Asidik dengan laporannya.
11: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kota Tegal terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kelestarian serta kebersihan lingkungan melalui pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program gerobyokan nangani lan beresi sampah. Kegiatan evaluasi berskala besar ini diselenggarakan di Ruang Adipura Kota Tegal pada Kamis 16 Juli 2026 dengan dihadiri oleh jajaran penting pemerintah daerah meliputi Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, staf ahli, asisten, kepala dinas, serta camat dan lurah se-Kota Tegal guna memantau capaian real pengurangan sampah di masyarakat. Dalam arahannya, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menekankan pentingnya instrumen monitoring dan evaluasi berkala sebagai basis manajemen agar sebuah program kemasyarakatan tidak kehilangan momentum pasca peluncuran resminya. Dedion menegaskan komitmennya agar seluruh elemen pelaksana mempertahankan semangat konsistensi secara berkelanjutan di seluruh wilayah perkotaan.
12: Jadi tentunya dengan adanya kegiatan ini kita bisa mengukur progresnya, langkah-langkahnya ini sejauh mana. Jadi bisa dinilai mana yang langkahnya cepat, yang sedang, yang lambat, yang tanggung jawab, yang kurang tanggung jawab, yang tidak tanggung jawab sama sekali.
11: Lebih lanjut, program berskala makro ini juga dirancang untuk membawa transformasi kultural di tingkat rumah tangga, sehingga masyarakat secara bertahap mulai meninggalkan kebiasaan lama. Pemerintah daerah berharap pendekatan ini mampu mengubah cara pandang kolektif dalam memperlakukan sisa konsumsi rumah tangga harian secara mandiri. Tak ketinggalan, Wali Kota juga menekankan bahwa gerakan ini bukan hanya soal kebersihan lingkungan, tetapi juga soal kesehatan masyarakat. Pada sesi paparan hasil pengawasan teknis, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal Yuli Prasetya menyampaikan rangkuman komprehensif mengenai kesiapan sumber daya manusia dari aparat sipil negara yang bertugas mengawal transisi ekologis di lapangan. Yuli menegaskan seluruh 66 orang tua asuh sebanyak 100% telah mengirimkan penggerak perubahan untuk pelatihan. Total penggerak perubahan yang dilatih sebanyak 210 ASN. Implementasi real dari pemilahan sampah organik langsung dari sumbernya memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan drastis volume limbah harian yang dikirimkan menuju tempat pembuangan akhir. Di wilayah Kecamatan Tegal Timur, penurunan volume sampah harian terjadi di Kelurahan Mangkukusuman sebanyak 608,5 kg. Selanjutnya untuk wilayah Kecamatan Tegal Barat, pemotongan volume harian tercatat di Kelurahan Tegal Sari sebanyak 213,7 kg. Tren penurunan berlanjut di Kecamatan Margadana yang meliputi Kelurahan Margadana sebesar 187,1 kg. Sementara itu, wilayah Kecamatan Tegal Selatan mencatat efisiensi timbulan di Kelurahan Radukuting sebanyak 205,6 kg. Wali Kota mengajak untuk menjadikan MONIF ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dengan kerja keras, pengabdian, inovasi, dan laporan terukur. Pemerintah Kota Tegal yakin gerakan Geroboyokan akan menjadi gerakan berkelanjutan yang membawa manfaat besar bagi Kota Tegal. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Berita selanjutnya datang dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bupati Kupang, Yosep Lede, resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Dengan reporter Roni Bone, silahkan untuk laporannya.
13: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kabar gembira datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Kupang. Selasa 14 Juli 2026, Bupati Kupang Yosep Lede secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Kegiatan ini berlangsung di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Beliau menyebutkan program ini sebagai wujud nyata kehadiran negara untuk memberikan akses pendidikan yang adil, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kupang Yosep Lede juga menambahkan sekolah rakyat ini adalah langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrim sebab seluruh kebutuhan pendidikan anak menjadi tanggung jawab negara. Beliau pun berpesan kepada para guru dan pengasuh agar merawat anak-anak didik seperti merawat anak sendiri dengan penuh kasih sayang dan pendampingan.
14: Sebagai pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan limpah terima kasih yang pertama kepada Pak Presiden. Karena kalau Pak Presiden tidak pikir rakyat, tidak mungkin sekolah ini hadir di sini. Kita kasih tepuk tangan. Sekolah rakyat ini hadir diperuntukkan untuk masyarakat kita, anak-anak kita yang orang tuanya kemampuan ekonominya lemah, masuk kategori miskin, miskin ekstrim. Begitu luar biasanya seorang presiden memikirkan sampai hal seperti ini.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, Ibu Filipina Kale, menyampaikan rasa syukurnya. Beliau menjelaskan bahwa sekolah ini kini berubah status menjadi sekolah rakyat permanen yang sebelumnya berada di bawah sentra Evata. Proses penerimaan siswa baru pun tidak dilakukan melalui pendaftaran umum, melainkan melalui penjangkauan langsung oleh petugas sosial dan pendamping program Keluarga Harapan. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Pembukaan MPLS ini ditandai dengan penyematan ID card secara simbolis oleh Bupati Kupang Yosef Lede. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPBPK Nusa Tenggara Timur, Perwakilan Kementerian Sosial, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, Camat Sekabupaten Kupang, para orang tua serta peserta didik baru. Demikian yang dapat dilaporkan, Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih kepada rekan Roni Bone atas informasinya. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, dengan berakhirnya berita tersebut, sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live.

0: Sahabat kerja LPPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa. Selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum untuk kami sajikan satu jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Sejumlah informasi sudah kami rangkum, di antaranya daftar harga tiket kapal feri Penajam Balikpapan 2026 dan cara belinya. Pedagang cemilan di Balikpapan raup omset jutaan rupiah saat nobar final Piala Dunia 2026. Dermaga Teluk Sulaiman Berau terlanjur mangkrak, DPRD meminta segera urus perizinannya. Hingga Kodim 091 Penajam Pasar Utara gelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 di alun-alun depan kantor bupati. Ya, pendengar dan pemirsa, selain informasi ini, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara serta rangkaian informasi-informasi terkini lainnya. Anda bisa mengikuti informasi ini melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id dan juga melalui frekuensi di 99.4 FM serta di live TikTok RPD Kutim. Ada sejumlah platform RPD Kutim yang juga Anda bisa gunakan untuk mendengarkan informasi satu jam ke depan. Ya, pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Air Sungai Mahakam diduga hambat pertumbuhan ikan keramba di Mahakam Ulu. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Air Sungai Mahakam diduga mempengaruhi budidaya ikan keramba yang dikelola kelompok tani jaring apuk Lauk Itah di Kampung Mamahak Ulu, Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut sempat berdampak pada pertumbuhan ikan yang dinilai lebih lambat dibandingkan biasanya. Sebelumnya masa pemeliharaan

0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mahakamulu. Petugas telah melakukan kunjungan di awal budidaya dan menerima laporan dari kelompok tani terkait kondisi ikan yang mengalami gangguan pertumbuhan. Dari hasil pemantauan, perubahan kondisi air Sungai Mahakam diduga menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi budidaya ikan kerambang. Menurut pada para pembudidaya, kestabilan kualitas air menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ikan. Perubahan warna dan kondisi air yang terjadi dalam periode tertentu diduga mempengaruhi kesehatan ikan di kerambang. Untuk mengatasi penyakit yang menyerang ikan, warga berinisiatif memanfaatkan bahan alami sebagai pengobatan tradisional. Daun pepaya ditumbuk, kemudian dimasukkan ke dalam keramba sebagai upaya penanganan penyakit pada ikan. Pemanfaatan bahan alami tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan petani sambil menunggu kondisi air kembali stabil. Mereka berharap kualitas air Sungai Mahakam kembali membaik sehingga pertumbuhan ikan kembali normal dan masa pemeliharaan dapat berlangsung sesuai target. Budidaya ikan keramba selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat di Kampung Mamahakulu. Dari Mahakam Ulu kita ke Tanah Pasar dengan informasi antusias peserta tinggi. DLH Pasar komit menjadikan lomba edukatif sebagai agenda tahunan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasar berkomitmen menjadikan lomba mewarnai serta lomba baca puisi sebagai agenda tahunan. Hal itu dikarenakan suksesnya pelaksanaan aksi edukasi dan kreativitas melalui lomba mewarnai serta lomba baca puisi di area Car Free Day, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur pada minggu kemarin. Lomba tersebut disambut dengan antusiasme tinggi masyarakat setempat dengan jumlah peserta 128 anak tingkat TK dan SD yang ikut berpartisipasi dalam lomba mewarnai serta 30 peserta untuk lomba baca puisi. Kepala DLH Kabupaten Pasar Ahmad Safari menekankan pentingnya memberi ruang bagi anak-anak sejak dini untuk mengasah mental, menyalurkan hobi, serta berani tampil di depan publik. Kita ke informasi selengkapnya dari Kutai Kartanegara Tenggarong. Distrans Naker Kukar gandeng polisi bentuk Satgas Ketenaga Kerjaan sikap perusahaan pelanggar aturan. Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kukar memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar aturan dengan membentuk Satgas Ketenaga Kerjaan. Tim lintas instansi yang melibatkan kepolisian, pengawas ketenaga kerjaan, serikat pekerja hingga OPD tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan pelanggaran hubungan industrial sekaligus memberi efek jera kepada perusahaan yang bermasalah. PLT Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau saat ini disebut Distransnaker Kukar, Dendi Irwan Fahriza mengatakan, pembentukan Satgas Ketenagakerjaan menjadi langkah strategis karena banyak persoalan ketenagakerjaan yang selama ini berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten. Dirinya menjelaskan Satgas Ketenagakerjaan akan diisi berbagai unsur, mulai dari pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, kepolisian, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Serikat Buruh hingga OPD di lingkup Pemkab Kukar. Beberapa OPD yang akan terlibat antara lain, Distransnaker Kukar, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menurut Dendi, kehadiran berbagai instansi tersebut penting karena masing-masing memiliki kewenangan yang dapat digunakan dalam menangani persoalan perusahaan, baik dari sisi perizinan, lingkungan maupun pengawasan ketenagakerjaan. Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa terus bersama kami di pagi hari ini. Hingga pukul 11.08 menit waktu Indonesia Tengah.
1: RPD Kutim FM.
0: Ya, dari Kukar kita

0: ke Kutai Barat dengan harga ikan di Kutai Barat anjlok jadi Rp1.000 per kilogram imbas fenomena bangai di Sungai Beloan. Fenomena tahunan bangai yang kembali terjadi di Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur membawa berkah sekaligus tantangan bagi warga. Di tengah melimpahnya jutaan ikan air tawar yang memenuhi Sungai Beloan, harga ikan justru anjlok hingga hanya Rp1.000 per kilogram akibat pasokan yang jauh melebihi permintaan. Fenomena alam yang hanya muncul setelah banjir diikuti musim kemarau itu belakangan viral di media sosial. Dalam sejumlah video, jutaan ikan tampak bergerombol memenuhi permukaan Sungai Beloan hingga belasan kilometer. Warga memanfaatkan momen itu dengan menangkap ikan menggunakan jala, sero hingga tombak. Petinggi Kampung Muara Beloan Rudi Suhartono membenarkan fenomena itu merupakan siklus alam yang hampir selalu terjadi setiap tahun setelah banjir besar. Menurutnya, Kampung Muara Beloan memiliki kawasan perairan sekitar 8.430 hektar dengan sekitar 95% berupa rawa, baik rawa dalam maupun rawa dangkal. Selain itu terdapat dua danau besar yakni Danau Paut dan Danau Beranda yang menjadi habitat alami berbagai jenis ikan tawar. Jadi katakan ketika banjir datang, ikan-ikan dari sungai masuk ke danau dan rawa untuk mencari makanan sekaligus berkembang biak. Saat air mulai surut dan cuaca panas, ikan-ikan tersebut keluar secara berbondong-bondong menuju alur sungai. Masyarakat Kutai menyebut fenomena ini sebagai bangai. Dijelaskan fenomena kemunculan ikan dapat berlangsung selama 3 hari hingga 2 minggu tergantung kondisi cuaca. Jika hujan turun, permukaan air kembali naik sehingga ikan menyebar. Sebaliknya, saat musim kemarau berlangsung lebih lama, jutaan ikan akan terus memenuhi permukaan sungai. Rudi mengatakan, hamparan ikan tersebut dapat membentang sepanjang 15 hingga 20 km mengikuti alur Sungai Beloan. Ya, pendengar dan pemirsa, Kampung Muara Beloan sendiri dikenal sebagai salah satu sentra penghasil ikan air tawar terbesar di Kutai Barat. Berbagai jenis ikan seperti haruan, baung, patin, jelawat, biawan hingga kendia menjadi hasil tangkap utama masyarakat. Namun melimpahnya hasil tangkap justru membuat harga ikan di tingkat nelayan merosot tajam. Ya, menurut Rudi, pemerintah kampung sebenarnya telah berupaya memasarkan hasil tangkapan ke daerah lain. Akan tetapi, keterbatasan akses transportasi serta belum tersedianya fasilitas pengolahan ikan dalam skala besar menjadi hambatan utama. Ya, pendengar, kita ke berita seputar kriminal. Kami hadirkan dari Kabupaten Kutai Timur, Sangatta. Dua pria asal Tabalong pelaku perampokan dan rudal paksa di Sangatta Selatan diringkus polisi. Kembali dari media Tribun Kaltim. Aksi dua orang pria yang berinisial A 43 tahun dan AA 26 tahun dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Lantaran nekat mendobrak rumah warga di Jalan Poros Sangatta Bontang, Gang Manggis, Sangatta Selatan berhasil diungkap oleh Polres Kutai Timur. Pasalnya aksi bejat tersebut disertai dengan merampok harta benda serta memperkosa istri pemilik rumah di depan mata suaminya sendiri. Peristiwa memilukan itu terjadi pada Jumat malam 17 Juli 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Kejadian bermula saat kedua pelaku mendobrak paksa pintu rumah korban. Sang suami langsung diserang menggunakan senjata tajam hingga terluka lalu diikat agar tidak bisa melawan saat istrinya diruda paksa. Tak butuh waktu lama bagi aparat kepolisian untuk meringkus para pelaku. Berdasarkan laporan resmi bernomor LP/B/18/7/2026 SPKT Polsek Sangatta Utara, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan perburuan pada Sabtu 18 Juli hingga akhirnya berhasil mengamankan kedua tersangka. Dikatakan Kapolsek Sangatta Utara AKP Bambang Eko, setelah menerima laporan pada minggu kemarin, Personil Polsek Sangatta Utara bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan dua tersangka pelaku berikut sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk beraksi. Barang bukti yang disita diantaranya adalah beberapa unit telepon genggam, perhiasan emas, uang tunai, tas, pakaian, serta satu unit sepeda motor milik pelaku. Petugas juga mengamankan dua bilah parang yang digunakan para pelaku untuk melukai dan mengancam korban. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke markas kepolisian untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak penyidik saat ini tengah mendalami seluruh rangkaian peristiwa guna melengkapi alat bukti dan memeriksa saksi-saksi. Kedua pelaku dipastikan akan dijerat dengan pasal berlapis terkait pencurian dan kekerasan atau curas serta kekerasan seksual. Proses hukum terhadap kedua tersangka dipastikan berjalan ketat. Penyidik menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP yang baru untuk menjerat perbuatan keji pelaku. Mereka juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Nantikan informasi selengkapnya di Warta Siang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya Kodim 0913 PPU gelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 di alun-alun depan kantor bupati. Informasinya sesaat lagi setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Warta Siang.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, gak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
9: Hai Lin, dari mana nih?
10: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
9: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
10: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
9: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
10: Apa tuh?
9: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
10: Gitu.
9: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
10: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
9: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
11: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

RPD 99.4 FM. Kita kembali ke Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kami hadirkan daftar harga tiket kapal feri Penajam Balikpapan 2026 dan cara membelinya. Penyeberangan kapal feri rute Penajam Balikpapan masih menjadi pilihan utama masyarakat yang beraktivitas di antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Jalur laut ini setiap hari dimanfaatkan oleh pekerja

lebih awal tanpa harus mengantri lama di pelabuhan. Selain menawarkan kemudahan pembelian tiket, operator penyeberangan juga menerapkan pengaturan jadwal check-in dan kuota penumpang pada setiap slot keberangkatan. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan maupun penumpang, sekaligus mengurangi kepadatan di area pelabuhan, terutama saat volume penyeberangan meningkat. Berdasarkan informasi tarif yang berlaku pada layanan feri Penajam Balikpapan, biaya penyeberangan dibedakan sesuai kategori penumpang dan golongan kendaraan. Masyarakat juga perlu memahami ketentuan mengenai waktu check-in, persyaratan identitas, hingga tata cara pemesanan melalui aplikasi maupun situs resmi Ferizi agar proses keberangkatan berlangsung lancar. Sistem layanan penyeberangan saat ini menggunakan pengaturan jadwal masuk pelabuhan atau check-in yang telah ditentukan sebelumnya. Jadwal masuk pelabuhan tersedia setiap 1 jam sekali mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dengan sistem itu, calon penumpang dapat memilih jam keberangkatan yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan mereka. Kuota yang tersedia ditetapkan sebanyak 100 penumpang untuk setiap slot waktu atau setiap jam keberangkatan. Penerapan sistem kuota ini bertujuan untuk mengatur arus kendaraan dan penumpang agar pelayanan di pelabuhan tetap tertib serta mengurangi potensi antrian yang berlebihan, terutama pada periode ramai penumpang. Kita ke pedagang cemilan di Balikpapan meraup omset jutaan rupiah saat nobar final Piala Dunia 2026. Ya, pendengar dan pemirsa, ribuan warga yang memadati halaman Mako Polresta Balikpapan untuk mengikuti nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 tidak hanya menciptakan suasana meriah tetapi juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Beragam jajanan seperti jasuke, telur gulung, dimsum hingga tahu gejrot laris manis di serbu penonton dengan omset pedagang mencapai jutaan rupiah dalam semalam. Hujan gerimis yang mengguyur kota Balikpapan tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk menghadiri nobar final Piala Dunia 2026 antara Timnas Argentina melawan Timnas Spanyol di halaman Mako Polresta Balikpapan. Sejak sebelum pertandingan dimulai, ribuan warga telah memadati lokasi untuk menyaksikan laga melalui layar raksasa. Suasana semakin semarak saat lagu kebangsaan kedua tim diputar. Sorak-sorai penonton pun menggema ketika wajah para pemain bintang seperti Lionel Messi dan Lamine Yamal mulai muncul di layar. Selain menjadi ajang berkumpul dan juga menikmati pertandingan bersama, kegiatan nobar juga membawa berkah bagi pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi acara. Salah satunya adalah Puput, pedagang yang mengaku kerap dipercaya untuk berjualan pada setiap kegiatan di Polresta Balikpapan. Dirinya menjual beragam cemilan mulai dari jasuke, telur gulung, dimsum hingga tahu gejrot. Ia mulai membuka lapak sejak pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Menurutnya, ramainya pengunjung membuat penjualannya meningkat signifikan. Informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur kami hadirkan dari Dermaga Teluk Sulaiman, Kabupaten Berau yang terlanjur mangkrak. DPRD meminta segera urus perizinannya. Ketua DPRD Berau, Dedi Okto Norianto, mendesak pemerintah Kabupaten Berau untuk segera menuntaskan segala urusan administrasi Dermaga Teluk Sulaiman, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dirinya menegaskan, fasilitas yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut tidak boleh dibiarkan menganggur lebih lama. Dirinya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan agar operasional dermaga berjalan tanpa hambatan hukum sekaligus menjamin aspek keselamatan pelayaran. Politikus Partai Nasdem ini juga menyayangkan jika infrastruktur megah itu tidak segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir, di mana menurutnya pembangunan dermaga bertujuan untuk mendongkrak ekonomi bukan sekedar menjadi pajangan. Dedi optimis dermaga Teluk Sulaiman akan menjadi motor penggerak ekonomi baru di kawasan pesisir selatan Berau, Kalimantan Timur. Kehadiran layanan kapal Roro nantinya dinilai juga mampu menjadi solusi bagi sejumlah tantangan vital.

Di antaranya konektivitas yang dapat membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat di wilayah pesisir, serta logistik dengan memperlancar arus distribusi barang ke kawasan biduk-biduk dan sekitarnya, hingga ekonomi, di mana mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan juga akan mempermudah akses pemasaran hasil perikanan masyarakat. Ya, pendengar dan pemirsa, setelah izin keluar nanti, harapannya dermaga ini benar-benar berfungsi maksimal sebagai urat nadi perekonomian masyarakat. Sarana transportasi yang memadai adalah kunci utama untuk mengembangkan potensi wisata dan perikanan di Kabupaten Berau. Dari Berau kita ke Kodim 09 Penajam Pasir Utara gelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 di alun-alun depan kantor bupati. Layar lebar mulai disiapkan, kemudian juga stan makanan dan minuman akan dibuka, door prize juga telah disediakan. Dini hari tadi saat final Piala Dunia FIFA 2026 mempertemukan Spanyol dan juga Argentina, sejumlah lokasi di Penajam Pasir Utara menjadi tempat berkumpulnya warga untuk menyaksikan nonton bareng. Kodim 0913 PPU bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menggelar nonton bareng mulai pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan kantor Bupati PPU. Lokasi tersebut dipilih setelah nobar pada babak sebelumnya di Aula Makodim dipadati masyarakat. Komandan Kodim 0913 PPU Letkol Infantri Fandi Satria Dwi Wahyuwono mengatakan tingginya jumlah penonton pada pertandingan sebelumnya menjadi alasan pelaksanaan nobar final dipindahkan ke lokasi yang lebih luas. Selain di alun-alun, masyarakat juga dapat menyaksikan Piala Dunia tersebut di halaman kantor Kelurahan Petung.

0: fait l'écouter. FM.
1: I love the music. Very, very hot.
2: Sejenak kita beralih ke informasi dari seputar Kalimantan Utara, pendengar dan pemirsa. Kembali kami hadirkan seputar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Kami hadirkan informasi pertama dari Kalimantan Utara, hadir dari Kabupaten Malinau. Nobar final Piala Dunia di Malinau dongkrak pendapatan UMKM 35%. Ya, dari Tribun Kaltara kami rangkum informasi-informasi ini. Nonton bareng final Piala Dunia yang digelar Pemda Kabupaten Malinau di Panggung Kesenian Padan Liu Burung PLB pada Senin malam memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Tingginya minat warga menyaksikan laga Argentina melawan Spanyol tercatat meningkatkan pendapatan pedagang setempat hingga 35%. Kegiatan nonton bareng atau nobar yang diprakarsai oleh pemerintah daerah Malinau ini tak hanya menjadi ajang hiburan olahraga, bahkan berdampak positif sebagai magnet ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pedagang asongan setempat. Pantauan Tribun Kaltim sejak pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah, puluhan pedagang UMKM dan pedagang es mulai memadati area lokasi. Kehadiran ratusan warga membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha kecil yang merasakan lonjakan pendapatan yang signifikan dibandingkan hari biasa. Ya, salah satu penjual bernama Naya menjelaskan jika dikalkulasikan ada peningkatan keuntungan hingga 35% dibandingkan hari-hari biasanya. Produk makanan hangat yang disiapkan seperti mie instan rebus dan aneka minuman kopi panas menjadi yang paling banyak diburu warga untuk menghangatkan tubuh di tengah suhu dini hari yang dingin. Selain produk makanan, cemilan hingga minuman olahan hingga kemasan di antara yang paling banyak terjual. Pada hari biasa, pelaku UMKM rata-rata hanya mampu menjual 20 porsi makanan, namun saat acara nobar ini jumlah tersebut melonjak hingga terjual sebanyak 27 porsi. Ditemui setelah acara, Ketua Komunitas UMKM Kabupaten Malinau Sulawati menyampaikan kegiatan serupa selalu menjadi pemicu pergerakan roda ekonomi UMKM. Kita ke pesawat Citilink Balikpapan, Tarakan sempat berputar di udara, BMKG sebut keputusan pilot tepat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Tarakan menjelaskan kondisi cuaca yang terjadi di Tarakan pada minggu kemarin, di mana sebelumnya dikabarkan pesawat Citilink KG400 rute Balikpapan Tarakan sempat melakukan holding atau berputar di udara sebelum mendarat di Bandara Juwata Tarakan. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Kilmi mengatakan secara umum fenomena pesawat batal mendarat sementara atau gagal landing akibat faktor cuaca bukanlah hal yang baru terjadi di Bandara Juwata Tarakan. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik landasan pacu atau runway di Tarakan yang hanya dapat digunakan dari satu arah. Runway Tarakan di Tarakan tersebut bisa digunakan hanya satu. Dan dirinya mengakui informasi awal yang diterimanya menyebut pesawat sempat berputar sebelum akhirnya mendarat. Sulam Kilmi juga menjelaskan dalam kondisi ideal, pesawat melakukan lepas landas maupun pendaratan dengan arah angin yang datang dari depan. Sebaliknya, apabila angin bertiup searah dengan arah pesawat saat hendak mendarat atau tailwind dan kecepatannya melampaui ambang batas, kondisi tersebut dinilai berbahaya. Menurutnya kondisi tersebut memang kerap terjadi di Tarakan karena keterbatasan penggunaan landasan pacu. Sementara itu lebih teknis, forecaster on duty BMKG Tarakan Muhammad Riza Saputra juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengamatan meteorologi penerbangan, saat Citilink tersebut hendak mendarat, cuaca di Bandara Juwata Tarakan sedang mengalami hujan lebat. Intensitas hujan tercatat mencapai 51 mm yang masuk kategori hujan lebat. Selain itu, kecepatan angin tertinggi mencapai 14 knot dari arah 290 derajat atau barat laut. Arah angin tersebut searah dengan arah pesawat saat melakukan pendaratan atau tailwind. Dirinya memastikan tidak terdeteksi fenomena windsurf, yakni perubahan arah maupun kecepatan angin secara drastis dalam waktu singkat di sekitar permukaan bandara. Namun demikian, kondisi cuaca saat itu tetap membahayakan operasional penerbangan karena dipengaruhi beberapa faktor sekaligus. Menurut Reza, angin yang bertiup searah dengan pesawat saat akan mendarat akan berbahaya apabila kecepatannya melebihi 10 knot. Selain itu, hujan lebat menyebabkan jarak pandang pilot berkurang, sedangkan angin mempengaruhi kestabilan pesawat ketika proses pendaratan berlangsung. Pada saat kejadian, visibility atau jarak pandang terpendek yang tercatat hanya 500 meter. BMKG juga mendeteksi keberadaan awan cumulonimbus atau CB di sekitar wilayah bandara yang identik dengan hujan lebat disertai petir. Meski demikian, tekanan udara permukaan berada pada kisaran 1012 hingga 1013 milibar dan tidak membahayakan penerbangan. Reza menilai keputusan pilot melakukan holding sebelum mendarat merupakan langkah yang tepat demi keselamatan seluruh penumpang dan kru pesawat. Informasi lainnya dari Kalimantan Utara kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah masa sih? Gak tahu, apa pura-pura gak tahu mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
9: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutip 99.4 FM. Selamat bergabung kembali di Warta Siang di pukul 11.43 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali ke Warta Siang selanjutnya dari informasi seputar Kalimantan Utara. Operasional 5 satuan pelayanan gizi diterakan dihentikan sementara. Ya, operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Tarakan resmi dihentikan sementara. Menanggapi hal itu, Koordinator Wilayah atau Korwil SPPG Tarakan Dewi menegaskan bahwa kebijakan tersebut murni keputusan pemerintah pusat dan bukan semata-mata dipicu oleh adanya laporan khusus. Penjelasan itu disampaikan Dewi usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama jajaran DPRD Kota Tarakan beserta para ketua SPPG pada Sabtu lalu. Dewi meluruskan persepsi publik dan menekankan bahwa porsi kewenangan pengawas di daerah terbatas pada fungsi monitoring kondisi dapur di lapangan untuk kemudian diteruskan ke tingkat pusat. Dikatakan mereka di daerah hanya bertugas melakukan pengecekan ke dapur dan melaporkan hasil temuan di lapangan terkait keputusan apakah dapur tersebut tetap berjalan atau harus disuspensi. Itu sepenuhnya kewenangan dari pusat, dan dirinya membantah anggapan bahwa terbitnya lapsus otomatis menjadi pemantik utama penutupan 5 unit SPPG tersebut. Menurutnya lapsus merupakan mekanisme pelaporan standar yang wajib dibuat apabila pengawas menemukan kendala teknis atau kondisi tertentu di lapangan. Bahkan sejumlah, ya disampaikan bahwa sejumlah kepala SPPG lain yang dapurnya hingga kini masih beroperasi normal juga sempat menyampaikan lapsus ke pusat. Dewi mengungkapkan 5 titik SPPG di Tarakan yang saat ini berstatus suspensi meliputi wilayah Kerikil, Karang Harapan, Pamusian 1, Pamusian 4, dan Pamusian 5. Mengenai alasan penangguhan operasional, pemerintah pusat saat ini sedang melakukan evaluasi dan pengecekan lanjutan mengenai pemenuhan standar fasilitas di masing-masing dapur. Salah satu aspek krusial yang perlu dilengkapi oleh kelima SPPG itu adalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dan mengenai peluang kelima dapur tersebut untuk beroperasi kembali, Dewi menjelaskan bahwa seluruh progres perbaikan fasilitas yang diminta pusat akan segera dilaporkan secara berkala. Jika dinilai sudah memenuhi standar operasional prosedur, maka masa suspensi akan dicabut.

kita ke bangun perbatasan. Gubernur diguyur dua penghargaan nasional IPSI ya. Iya, IPSI 2026. Sorak tepuk tangan memenuhi ruangan saat nama Kalimantan Utara diumumkan sebagai salah satu penerima penghargaan dalam ajang Indonesia Public Service Excellence Award atau IPSI 2026 di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali pada Jumat 17 Juli malam. Penghargaan itu menjadi pengakuan atas upaya membangun wilayah perbatasan yang terus dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam ajang itu, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang menerima dua penghargaan sekaligus. Provinsi Kalimantan Utara meraih penghargaan kategori Excellence in Borderland Infrastructure Development, kemudian Strategic Economic Growth and Public Service Inclusive. Sementara Gubernur Zainal juga memperoleh penghargaan The Supreme Leader Excellence in Borderland Infrastructure Development and Strategic Economic Growth. Bagi Gubernur Kalimantan Utara, penghargaan tersebut bukanlah capaian pribadi. Dirinya memilih mempersembahkan kepada seluruh masyarakat dan jajaran Pemprov Kaltara yang selama ini bersama-sama membangun daerah. Tahun ini IPSI mengangkat tema transformasi digital, pelayanan humanis menuju birokrasi yang inklusif, yang menyoroti pentingnya pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Melalui ajang tersebut, Seven Media Asia memberikan apresiasi kepada kepala daerah, instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat yang dinilai mampu menghadirkan inovasi pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian informasi dari Kalimantan Utara kami sajikan di ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Cerita UMKM terhimpit tekanan ekonomi.

Ya, pendengar dan pemirsa berita ekonomi, kami hadirkan informasi seputar aliran ekonomi hingga harapan masa depan dari konstruksi IKN. Dari antara News Kaltim, deretan, menara dan juga bangunan mulai menjulang di jantung Kalimantan Timur. Kawasan yang dulu berupa perkebunan dan hutan yang sunyi itu kini dipenuhi suara alat berat dan langkah pekerja di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. IKN bukan sekedar kumpulan gedung yang sedang tumbuh, tapi merupakan denyut nadi yang mulai merambat, mengalirkan kehidupan baru ke setiap sudut tanah yang disentuhnya. Perkembangan pembangunan di sana terus menjalin ikatan tak terputus antara wilayah inti dan daerah penyangga, antara rencana besar dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pertengahan Juli 2026, sebuah perusahaan penamaan dan juga penanaman modal asing pertama menemui dan juga memulai pembangunan fisik. Perusahaan itu resmi meletakkan fondasi proyek kawasan terpadu senilai 1,25 triliun di sub wilayah pengembangan 1B, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN. Di lahan seluas 15.501 meter persegi yang terletak persis di jantung kawasan pemerintahan, proyek yang dikerjasamakan dengan mitra asal Tiongkok ini akan menghadirkan hunian, tempat usaha dan juga ruang kerja yang dirancang sejalan dengan prinsip kelestarian alam Nusantara. Apartemen yang beragam dengan beragam ukuran unit, restoran yang menyajikan keragaman rasa, area retail yang hidup, serta ruang terbuka hijau yang menyejukkan disusun menjadi satu kesatuan yang tak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau beraktivitas, melainkan juga cerminan wajah kota baru yang ramah dan berkelanjutan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan betapa istimewanya lokasi ini, tempat yang menjadikan pandangan mata dapat langsung menyentuh seluit istana negara serta kawasan yudikatif dan legislatif yang sedang dibangun dengan penuh kesungguhan. Seluruhnya direncanakan rampung pada tahun 2028 sebagai bukti kuatnya tekad dalam membangun wajah baru negara di tanah sendiri. Lebih dari sekedar keuntungan bisnis, proyek ini juga membawa pesan kebersamaan. Kontraktor lokal Kalimantan Timur turut dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan sebagai wujud nyata kehadiran modal asing untuk memberdayakan potensi yang sudah ada di tanah ini. Kehadiran investor asal Korea Selatan yang bersiap mengembangkan apartemen dan hotel di kawasan yang sama, serta deretan delegasi bisnis dari berbagai kota di Tiongkok yang turut menyaksikan momen ini, menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan dunia internasional terhadap Nusantara bukan sekedar harapan, melainkan kenyataan mulai terwujud. Dampak kehadiran Ibu Kota Nusantara baru tak berhenti pada deretan bangunan yang menjulang di kawasan inti IKN. Dampaknya terus bergerak hingga daerah lain di sekitarnya seperti Kabupaten Penajam Pasar Utara yang sebagian besar wilayahnya menjadi tempat berdirinya Kota Nusantara. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PPU Truwahyu Sutrisno bercerita bagaimana kehidupan ekonomi rakyat perlahan namun pasti berubah menjadi lebih baik. Pertumbuhan usaha yang didorong langsung oleh keberadaan ibu kota baru tercermin jelas dari angka-angka pendapatan asli daerah yang terus tumbuh, terutama dari sektor perhotelan dan restoran yang kini menjamur melayani ribuan orang yang datang untuk bekerja, berkunjung maupun berinvestasi. Di akhir tahun lalu dirinya menargetkan pajak hotel sebesar 1,5 miliar pada 2026, namun saat ini telah terisi hingga mencapai 2,8 miliar atau tercapai 191% dari sasaran. Ya, sementara pajak restoran yang ditargetkan sebesar 4,9 miliar pun dikatakan telah melampaui batas, yakni mencapai 5,1 miliar atau tercapai

0: Cara catatan di kertas ini menjadi bukti bahwa makin ramainya penginapan, kemudian maka makin lezat pula hidangan yang disajikan di kedai-kedai lokal, serta makin kencang pula perputaran roda ekonomi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang kini menemukan peluang baru berkat IKN. Kita ke informasi terakhir di Warta Siang. Kami tutup dengan informasi seputar persiapan Porprov 8 di Kebut. Penetapan cabur dan nomor pertandingan segera diumumkan. Tim pengawas dan pengarah Porprov 8 Kalimantan Timur belum dapat menjalankan tugas pengawasan secara optimal karena masih menunggu keputusan resmi panitia besar Porprov 6 terkait penetapan cabang olahraga, nomor pertandingan, jadwal, dan juga venue. Keputusan tersebut ditargetkan rampung pada awal pekan depan sebagai bagian dari percepatan persiapan menuju Porprov 8 di Kabupaten Paser pada 14 hingga 27 November 2026. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kalimantan Timur Hendra Radinal Ari mengatakan tim wasrah baru dapat memulai tahapan pengawasan setelah menerima surat keputusan resmi dari PB Porprov. Sementara itu, Ketua Harian PB Porprov 8 Kaltim Katsel Wijaya juga memastikan penetapan cabang olahraga dan nomor pertandingan akan segera diselesaikan setelah melalui koordinasi bersama Dispora Kaltim dan KONI Kaltim. Menurutnya, hasil rapat koordinasi menghasilkan komitmen bersama agar keputusan tersebut dapat diumumkan pada awal pekan depan sehingga seluruh tahapan persiapan dapat dipercepat. Dirinya menjelaskan penetapan tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak April lalu, namun prosesnya harus menunggu kepastian dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta penyesuaian dengan masa transisi kepengurusan KONI Kaltim agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther pamit undur diri. Dan juga mengingatkan bagi pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bisa menyimak informasi-informasi selengkapnya pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta dan juga melalui pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau. You're listening. You're listening.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan.

0: Akan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir, dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
8: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
9: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
8: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
9: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
8: Masa?
9: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
8: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
9: Nah gitu dong.
10: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Senin 20 Juli 2026. Oke, kita ketemu lagi pendengar ya di program Sapa Kutim. Waktunya Anda pendengar untuk bersapa-sapa tentunya di kesempatan siang hari ini. Ya, silakan pendengar buat Anda yang ingin request lagu dan juga menyapa teman-teman Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini boleh ikutan bergabung bareng Novani di nomor 0811-5811-683. Oke, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang ingin ikutan bergabung ya bareng Novani, request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa langsung ya mengirimkan requestannya di 0811-5811-683. Oke, baik Bergar. Ya, lagu-lagu yang bisa di request ya untuk program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara, pendengar ya. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu pop ya, lebih ke lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, pendengar, di atas tahun 2000-an. Sekali lagi ya buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya boleh ikutan bergabung di 0811-5811-683. Oke, baik Bergar, satu persembahan lagu sekaligus mengawali jumpa kita ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Ada lagu dari miliknya Mario G. Klau, Bergar, dengan judul Salah Kaprah. Oke, lagu ini Novani hadirkan spesial ya untuk Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini mungkin masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan buat Anda pendengar juga ya yang mungkin baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk siang hari ini, selamat bergabung aja dan jangan lupa untuk ikutan juga pastinya ya berpartisipasi di program Sapa Kutim ya kembali di 0811-5811-683. Kita menggunakan jalur pesan WhatsApp pendengar ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin ikutan bergabung ya bisa mengirimkan di jalur pesan WhatsApp pendengar ya, bukan by telepon. Akan tetapi dengan mengirimkan di jalur pesan WhatsApp ya di 0811-5811-683. Masuk perlahan tanpa segan tanggung jawab. Oke, baik Bergar, seperti biasa yang juga selama kurang lebih berapa menit ya? Ya, selama kurang lebih 2 jam ke depan, 1,5 jam untuk program Sapa Kutim dan juga 1,5 jam lagi bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, pendengar ya. Di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini, mungkin Novani akan menyapa satu persatu terlebih dahulu ya, biar lebih semangat lagi. Terutama buat para pendengar setia RPD Kutim yang tentunya masih tetap stay tune bergabung bersama kami di 99.4 FM. Kemudian juga Novani mau menyapa teman-teman semuanya, terutama buat yang sering ikutan bergabung ya bareng Novani. Pokoknya yang sering ikutan bergabung di program requestan nih pendengar ya. Ada Mbak Nur ya, kemudian juga Mbak Lisa ya. Kemudian juga ada Ricky, kemudian juga ada Salam, kemudian ada siapa lagi ya? Ada Joko Orlando ya yang biasa ikutan bergabung. Kemudian Mbak R ya yang juga sering ikutan bergabung. Kemudian juga Mbak Inka, terus siapa lagi ya? Ada siapa nih? Bengkel Abdullah ya yang baru-baru juga sering ikutan bergabung di program Sapa Kutim.
Pokoknya yang sering ikutan bergabung di program Sapa Kuti, mudah-mudahan semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Dan buat para pendengar setia RP Kuti yang mungkin saat ini juga masih tengah disibukkan oleh segala aktivitasnya, juga tetap semangat aja. Dan buat yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siangnya, tentunya di kesempatan siang hari ini, selamat menikmati waktu istirahat siangnya aja tentunya di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa untuk makan siang ya. Buat para pendengar setia RPD Kutim, ini sudah kita sudah masuk di jam istirahat siang ya. Mungkin buat Anda yang belum sempat untuk makan siang ya, ada baiknya untuk makan siang terlebih dahulu biar lebih apa ya, biar lebih fokus lagi, biar lebih semangat lagi menjalankan aktivitasnya, kembali menjalankan aktivitasnya di kesempatan siang hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua, dan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683 buat para pendengar setia RPD Kutim yang mungkin ingin request lagu ya, dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini, boleh langsung ikutan bergabung. Jangan lupa buat nomor yang baru buat mungkin yang baru aja akan ikutan bergabung ya, jangan lupa untuk mencantumkan nama, kemudian judul lagu, requestannya gitu pendengar ya, terus juga salam-salam gitu pendengar ya. Pastinya karena Fani bacakan requestannya. Dan sebelum kita lanjut ya, untuk masuk ke apa ya, ke sesi pertama ya di program Sapa Kuti untuk kesempatan siang hari ini edisi Senin 20 Juli 2026, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu dari Marion Yola dengan Serius. Serius banget nih para pendengar ya. Jangan terlalu serius ya, dibawa santai gitu ya, apalagi saat ini kita sudah memasuki di jam istirahat siang ya. Tetap semangat aja untuk semuanya, dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda. Buat Anda yang saat ini tengah beristirahat di kesempatan siang hari ini.

Iqbal Degar di 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik berdengar ya, kembali bersama dengan Novani di program Sabuk Tim, dan kembali juga ya di 0811 5811 683. Oke, baik berdengar, di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 25 lepas dari pukul 1 siang untuk saat ini, langsung aja Novani bacakan requestannya yang sudah masuk di 0811 5811 683. Siang Mbak Novani, ini Rea di sekitaran Teluk Lingga request lagu Kasih Putih. Semangat terus ya Kak siarannya, makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Rea. Apa kabar nih buat Rea nih ya untuk kesempatan siang hari ini? Mudah-mudahan juga Rea dalam kabar baik dan sehat ya. Oke, Rea, lagu yang di request adalah lagu Kasih Putih. Ini Kasih Putihnya versi siapa nih ya? Glenn Fredly ataukah Andin ya? Mungkin masih monitor ya untuk Rea. Siapa tahu masih monitor di RPDQ Team. Oke, oh versi Glenn Fredly kak. Oke, baik. Oke, lagunya ditunggu aja ya buat Rea. Dan terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Gotim untuk kesempatan siang hari ini.

Baik, berdengar di 99.4 FM. Selanjutnya dari Rea. Next, kita lanjut ya di 0811 5811 683. Sapa ku tim, apa kabarnya Mbak Novani? Slebeo nih, Slebeo ini Mbak baru gabung lagi. Puterin ya lagunya Percayalah dari Afgan featuring Raisa. Salam sepakat aja buat seluruh warga Sangatta. Oke, baik, terima kasih kembali ya. Alhamdulillah kabar Novani baik dan sehat ya. Gimana untuk kabar Slebeo sendiri? Memang baru ikutan gabung lagi nih ya. Mudah-mudahan juga Slebeo dalam kabar baik dan juga sehat ya. Oke, untuk hari ini Slebeo request lagu dari miliknya Afgan ya, featuring Raisa, judulnya Percayalah. Oke deh. Dan katanya salam semangat aja buat seluruh warga Sangatta. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kembali buat Slebeo ya yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, dari Slebeo next selanjutnya Novani bacakan. Salken Kak Penyiar, aku Anita di Sangatta Lama, mau dengerin lagunya 17 dari Mahalini featuring Rizky Febian ya. Buat semua yang lagi menikmati waktu siangnya aja. Oke, okay, baik, terima kasih kembali. Salam kenal juga ya. Buat Anita di Sangatta Lama nih ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Mahalini ya, Mahalini featuring Rizky Febian 17. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Anita juga yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, okay, baik, berdengar di 99.4 FM ya untuk sesi pertama ya. Tadi dibuka oleh requestannya Rea ya. Rea yang request lagunya Glenn Fredly dengan judul Kasih Putih. Kemudian disusul ada requestannya Slebeo ya yang request lagunya Afgan featuring Raisa dengan judul Percayalah. Dan di susul ya requestannya Anita di Sangatta Lama yang request lagunya Mahalini featuring Rizky Febian dengan judul 17. Oke, baik, ketiganya akan langsung segera Novani puterin. Dan pastikan para pendengar setia RPD Kutim yang masih ingin ikutan bergabung request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh langsung ikutan bergabung ya kembali di 0811 5811 683.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

Rupedi Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergerak kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim ya, untuk kesempatan siang hari ini. Dan gak kerasa kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 46 lepas dari pukul 1 siang untuk saat ini. Oke, baik, bergerak ya, tadi sudah Novani bacakan ya requestan di sesi pertama ya. Terima kasih tadi sudah ikutan bergabung, ada Rea, kemudian juga ada Slebeu dan juga Anita ya, dan ketiga lagunya sudah Novani puterin. Oke, next selanjutnya langsung aja kita masuk ya untuk sesi kedua, dan kembali di 0811 5811683. Langsung aja Novani bacakan. Selamat siang Mbak Novani, Sapa Kutim. Ini Diki Mbak di Sangsel, request lagu Roulette yang judulnya Aku Jatuh Cinta. Salam kompak aja buat semua pendengar setia Radio RPD Kutim, dan semangat buat Mbak Novaninya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Diki ya, Diki di Sangsel ya, ini Sangatta Selatan ya, yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim ya. Oke, Diki, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu Roulette ya, Aku Jatuh Cinta. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Next selanjutnya Novani bacakan ya, kembali di 0811 5811683. Selamat siang RPD Kutim. Dari Ida di Jalan Impres, puterin dong lagunya Awal Kisah Selamanya. Salam buat teman-teman semuanya aja, salam manis dan tetap semangat. Oke, baik, terima kasih kembali. Salam kenal juga ya buat Ida ya, Ida di Jalan Impres ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, dan lagu yang di request adalah lagu awal kisah selamanya ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik, bergerak untuk sesi kedua. Kedua requestan yang masuk sudah Novani bacakan. Tadi ada requestannya Diki dan juga Ida ya, yang sudah Novani persiapkan untuk segera diputarkan. Sebelum kita masuk ya, bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta seperti biasanya nantinya, tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang pendengar ya. RPD Kutim akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Namun selama relay berlangsung, pastinya Anda masih bisa mengirimkan requestan Anda semuanya tentunya ya, dan kembali di 0811 5811683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya, terutama buat Anda yang saat ini masih tetap setia bergabung ya bersama kami di frekuensi 99.4 FM, atau yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk siang hari ini. Dan buat para pendengar setia RPD Kutim yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami di mendengarkan di radio ya, di frekuensi 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim ya, melalui website rpd.kutaitimurkab.go.id. dan pendengar di website rpd.kutaitimurkab.go.id, kami juga menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten
Kabupaten Kutai Timur. Dan Anda juga bisa menikmati layanan live streaming RPD Kutim. Dan selain di website kami, Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Buat Anda yang ingin mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim melalui Suara ID dan juga Radio Garden, Anda bisa mendownload ya aplikasi tersebut ya, aplikasi keduanya bisa melalui Play Store maupun App Store pendengar di handphone Anda. Dan kami juga mengajak ya para pendengar setia RPD Kutim untuk bergabung di beberapa akun media sosial kami, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook kami di RPD Kutim, kemudian di akun Instagram kami di RPD Kutim, kemudian juga di akun TikTok RPD Kutim, kemudian juga di akun channel YouTube RPD Kutim. Dan untuk akun channel YouTube ya di RPD Kutim, jangan lupa untuk like ya serta subscribe akun channel YouTube RPD Kutim. Dan selamat bergabung aja buat Anda yang sudah bergabung ya bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Oke, langsung aja ya, Novani puterin requestan yang sudah ikutan bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Ratusan siswa dan tenaga pendidikan di SMPN 1 Kedungwuni antusias dalam menerima MBG. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
2: Berakhirnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menandai dilanjutkannya kembali kegiatan belajar mengajar secara normal di SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Seiring dengan itu, program makan bergizi gratis MBG juga kembali berjalan. Kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni Khairul Huda Senin kemarin mengatakan distribusi makanan bergizi kembali dilakukan bersamaan dengan normalnya aktivitas pembelajaran pasca MPLS.
3: Hari ini MBG sudah mulai diluncurkan kembali setelah kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan guru 950 porsi.
2: Menurutnya program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi peserta didik selama mengikuti proses belajar di sekolah. Sementara itu, Kepala SPPG Muhammad Rifki Aula Arifan menjelaskan dapur MBG kembali beroperasi setelah sebelumnya menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan MBG.
4: Ini jalan sendiri, Pak.
5: Ini ada sekolah belum berdiri. Karena memang dari sekolah tersebut perkenannya untuk menyesuaikan.
2: Dengan kembali berjalannya program MBG diharapkan kebutuhan gizi para siswa dapat terpenuhi sehingga mampu mendukung konsentrasi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah masing-masing. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gen Koperan menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bersama dengan Dewan Koperasi Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini menggabungkan kampanye hidup sehat dengan upaya memperkenalkan koperasi kepada kalangan milenial dan generasi Z. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
6: Kementerian Koperasi Republik Indonesia menggelar kegiatan Fun Run Gen Koperan 5K di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu kemarin. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 itu diikuti sekitar 2.000 peserta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said yang kini menjadi lokasi Car Free Day. Penataan tersebut dinilai menciptakan

0: lembaga di kawasan Car Free Day Jalan HR Rasuna Said yang sebelumnya telah diresmikan pada 21 Juni lalu. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjadikan Jakarta semakin asri sekaligus mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat.
1: Acara Gen Pop Run ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh Kementerian Lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga supaya makin hidup sehat.
0: Gen Pop Run 5K merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang tahun ini mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Koperasi berharap semangat berkooperasi semakin dikenal oleh generasi muda sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan membuka Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta. BPDP mendorong riset inovasi untuk menopang hilirisasi dan daya saing sawit Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP hari ini memulai kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia atau PERISAI 2026 yang tahun ini mengedepankan tema Shaping the Palm Oil Industry Ecosystem for Sustainable Future. Saat acara pembukaan hari ini, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan Edi Abdurrahman menegaskan BPDP tidak hanya berupaya meningkatkan produktivitas sawit, tetapi juga mendorong riset dan inovasi di sektor kelapa sawit. Untuk itulah BPDP menggelar Pekan Riset Sawit 2026 karena keunggulan produksi sawit, kata Edi, harus diikuti oleh keunggulan inovasi, keunggulan teknologi, keunggulan sumber daya manusia, dan keunggulan dalam menciptakan nilai tambah produk sawit atau hilirisasi.
4: Untuk itu kami berharap Pekan Riset Indonesia menjadi ruang lahirnya kolaborasi baru, investasi riset, inkubasi teknologi, serta percepatan komersialisasi inovasi sawit Indonesia.
3: Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP, Edi Abdurrahman lebih lanjut mengatakan, setiap inovasi akan melahirkan produk baru yang akan membuka industri baru. Dan industri baru akan menciptakan investasi serta lapangan kerja yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 hari ini di Jakarta, juga dilakukan penandatanganan kerjasama pengembangan SDM perkebunan sawit serta peluncuran pedoman pengarus utamaan gender di sektor kelapa sawit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor meningkat hingga 60%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
5: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
5: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
6: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nelly Yuniarti mengatakan, strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
7: Dengan ini kan baru nih caranya nih.

0: masyarakat kita gitu ya, terkait dengan pembayaran, kewajiban pembayaran pajak ini.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
2: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
3: Kenapa, Pak?
2: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan harus diiming-imingin hadiah, kita harus membayar. Gitu.
3: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
2: Ya, simulasinya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayaknya permudah lah.
1: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus mengangkat berbagai potensi pengembangan ekonomi yang ada. Salah satunya melalui Klaten Fair tahun 2026. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
5: Hari ini kita membuka rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten dengan adanya GIT Klaten Fair.
6: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Fair tahun 2026 di alun-alun setempat. Kegiatan yang berlangsung 19 sampai 23 Juli 2026 tersebut dengan menampilkan berbagai produk UMKM asal Klaten. Pembukaan acara tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan dimeriahkan pula dengan hiburan grup band. Bupati Klaten selain didaulat untuk naik ke panggung bernyanyi bersama, juga mengajak penonton untuk berjoget bersama. Selesai pembukaan, kepada wartawan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan Klaten Fair tahun 2026 merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Acara tersebut merupakan upaya memperkenalkan berbagai produk UMKM asal Klaten kepada masyarakat agar lebih maju dan berkembang.
5: Klaten Fair ini kita selenggarakan dari tanggal 19 sampai 23 Juli. Isinya adalah berbagai macam UMKM, IKM, IKM, potensi produk-produk dari Kabupaten Klaten. Kita pamerkan di sini, kita tampilkan di sini.
6: Dikatakan pula sejauh ini produk UMKM Klaten potensinya cukup banyak, sehingga sangat penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Guna memeriahkan gelaran Klaten Fair itu, setiap harinya disajikan berbagai tampilan musik seperti band-band lokal dan juga seni tradisional. Sukiman, salah seorang pelaku UMKM Kopi Petruk Lereng Merapi, mengatakan menyambut gembira adanya gelaran pameran produk melalui Klaten Fair tersebut. Namun demikian, publikasi dinilai masih kurang karena banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahuinya.
7: Saya senangnya ini gini, banyak UMKM yang dilibatkan dan dibatuman, saya disayangkan ini karena publikasinya masih tetap kurang, banyak yang nggak tahu tadi. Harapan ke depan kalau mau kan ada acara 2-3 bulan sebelumnya udah dikasih informasi minimal, kan tidak semua orang buka medsos, tidak semua.
6: Sukiman menilai kegiatan itu cukup positif dalam rangka mengangkat potensi UMKM Klaten. Kedepan acara tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus guna membantu para pelaku UMKM agar lebih maju. Klaten Fair tahun 2026 menampilkan puluhan pelaku usaha seperti kerajinan, batik, dan juga kuliner. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
8: Tapi langsung kami sama-sama kami berikan persetujuan.
9: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar Rp70 miliar rupiah bagi Pelni.
8: Kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran, tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
9: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
10: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak. Kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
9: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Operasi modifikasi cuaca OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut, langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan kekeringan. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
11: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
12: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli. Merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
11: Saat melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Mutu ini selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang rawan.
12: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru Yaini Sahrani mengungkapkan, saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
13: Mulai panas sekali memang kendala air. Nah karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD ya di wilayah Kota Banjarbaru.
12: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.
4: Informasi dari luar negeri. Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, UEA, Judah Nurkarha, memastikan bahwa situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Judah membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan. Namun, otoritas UEA berhasil menghalau serangan tersebut. Judah meminta warga negara Indonesia di UEA untuk tidak panik, namun tetap waspada. Diakui, UEA merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan, baik berupa drone maupun rudal. Beralih ke informasi olahraga. Pendukung timnas Spanyol di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada Piala Dunia 2026. Selain membawa atribut, mereka juga membawa replika tropi Piala Dunia 2026 selama pawai berlangsung. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Rianti dari RRI SP Bintuni.
14: Euforia kemenangan timnas Spanyol mewarnai kota Bintuni. Komunitas pendukung La Furia Roja di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan usai Spanyol dipastikan menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final pada Senin 20 Juli 2026 pagi. Ratusan pendukung yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati sejumlah ruas jalan di kota Bintuni sambil membawa bendera merah kuning, mengenakan jersey timnas Spanyol serta membunyikan klakson sebagai bentuk selebrasi. Konvoi berlangsung tertib dengan pengawalan personil Polri dan Brimob Teluk Bintuni sebelum berakhir di alun-alun SP5 Distrik Bintuni Timur. Di gelanggang Argo Sigemerai, para supporter mengabadikan momen foto bersama dengan membentangkan bendera Spanyol berukuran 3x2 meter serta membawa replika trofi sebagai simbol keberhasilan tim kebanggaan mereka. Salah seorang pendukung Spanyol, Rizky, mengaku puas dengan penampilan tim asuhan La Furia Roja di partai final. Menurutnya, permainan tiki-taka yang menjadi identitas Spanyol kembali menjadi kunci keberhasilan meraih gelar juara.
15: Tahun berikut lagi bintang 3.
16: Lihat permainan Spanyol hari ini mungkin bagaimana?
15: Oh, tiki-taka itu memang selalu mendominasi.
16: Tiki-taka ya? Terus selain itu?
15: Selain itu ya memang kayak dari lini pertahanannya kayak Pau Kubarsi juga memang bocil bagus. Yang bisa guncang
16: pemain yang paling bagus tadi mungkin di permainan tadi.
15: Kalau untuk dia punya ininya yang menurut saya yang mungkin Lami Nyama, Hobi dengan Rela Pau Kubarsi mereka
16: bagus ya.
14: Lainnya disampaikan Janji Karet, ia menilai Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan dan pantas keluar sebagai pemenang. Ia bahkan puas dengan permainan pada partai final kali ini.
17: Permainan hari ini sungguh luar biasa untuk Spanyol. Piala dunia kali ini kami puas. Sebagai pendukung kami sangat puas. Menang ataupun kalah kami sangat puas. Karena kalau mau dilihat, permainan hari ini dikuasai sepenuhnya oleh kami tim Spanyol. Dan selamanya rumus tiki-taka itu ada pada kami, tim Spanyol. Vamos España, La Furia Roja, hidup selamanya.
14: Sementara itu, pendukung lainnya, Marce Manubui, mengaku telah mendukung Spanyol sejak awal turnamen. Menurutnya, konsistensi permainan menjadi faktor utama keberhasilan tim Matador meraih gelar juara.
16: Mungkin Ibu melihat permainan Spanyol hari ini bagaimana?
18: Luar biasa, sangat lebih unggul.
16: Lebih unggul ya?
18: Permainannya setengah lapangan dan selalu ada serangan terus. Kalau Argentina,
16: kurang ya?
18: Sangat kurang, tertekan
16: ya? Iya.
14: Konvoi kemenangan pendukung Spanyol berlangsung meriah namun tetap kondusif hingga selesai. Kegiatan itu menjadi wujud antusiasme masyarakat Teluk Bintuni dalam mendukung sepak bola internasional sekaligus merayakan keberhasilan tim favorit mereka. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Bergar ya, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan gak kerasa saat ini kita sudah berada di menit 28 lepas dari pukul 2 siang untuk saat ini. Oke, tadi kita sudah bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Ya, berita-berita terupdate dari seluruh penjuru Indonesia telah dihadirkan ya di program Relay RRI Pro 3 Jakarta. Dan oke, kita kembali melanjutkan di program RPD Kutim, tentunya masih di program Sapa Kutim untuk kebersamaan kita saat ini edisi Senin pendengar ya 20 Juli 2026. Oke, tersisa kurang lebih waktu kita berdengar ya di program Sapa Kutim kurang lebih setengah jam ke depan ya, hingga berakhir tuntas tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore. Jadi buruan nih buat para pendengar setia RPD Kutim yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan siang hari ini, boleh banget langsung ikutan bergabung tentunya di 0811 5811 683. Oke, dan Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda semuanya tentunya ya di frekuensi 99.4 FM sampai dengan saat ini. Dan oke, baik Bergar, Novani juga mengucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini.

Oke, baik Bergar. Ya, kembali di 0811-5811-683. Langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya di jalur pesan WhatsApp di 0811-5811-683. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Mbak Novani. Ini dari Eka, Eka di APT Pranoto. Mau request lagu Geisha karena kamu. Lagunya buat mbaknya aja yang lagi bertugas. Dan salam kenal buat semuanya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya buat Eka, Eka di APT Pranoto ya, yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Tetap semangat juga ya buat Eka di kesempatan siang hari ini. Dan oke, okay, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Geisha, Karena Kamu. Oke, okay, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Eka yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, okay, next selanjutnya Novani bacakan. Siang Kak Novani, mau request lagu Samsons yang Kenangan Terindah. Lagunya buat yang dengerin RPD Kutim aja. Buat Kak Novani, makasih dari Joko Orlando. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Joko Orlando ya. Ini baru ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim. Dan oke, okay, lagu yang di request oleh Joko Orlando untuk hari ini adalah lagu Samsons ya, Kenangan Terindah. Oke, okay, lagunya juga ditunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih buat Joko Orlando yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Ditunggu lagunya. Oke, okay, next selanjutnya Novani bacakan. Mbak Novani, assalamualaikum dari Lele di Gang Hikmah Mbak. Mau request lagunya Seandainya dari Vieratel. Makasih Mbak, sukses selalu. Oke, okay, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Salam kenal ya buat siapa nih? Lele ya, Lele di Gang Hikmah yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan hari ini ya. Lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Vieratel ya, Seandainya. Oke, okay deh, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Lele ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, okay, baik, berdengar di 99.4 FM untuk sesi. Kita sudah masuk di sesi kedua dan masuk di sesi ketiga ya. Dan mungkin langsung aja Novani puterin ya requestan yang sudah Novani bacakan tadi ya, tiga requestan yang sudah masuk. Tadi ada requestannya Eka, Eka di APT Pranoto yang request lagunya Geisha, Karena Kamu. Dan disusul ada requestannya Joko Orlando, Samsons ya, Kenangan Terindah. Dan disusul ada requestannya Lele yang request lagunya Vieratel dengan judul Seandainya. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Gutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Gutium untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 49 lepas dari pukul 2 siang untuk saat ini. Oke, baik pendengar, untuk sesi kali ini kita sudah berada di sesi terakhir ya di program Sapa Gutium, dan kembali di 0811 5811683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, Novani masih menunggu partisipasi teman-teman semuanya di kesempatan sesi terakhir ya di program Sapa Gutium untuk kebersamaan kita saat ini di sesi terakhir di program Sapa Gutium. Dan Novani ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah ikutan bergabung tadi untuk sesi pertama hingga sesi ketiga ya. Tadi sudah Novani bacakan dan Novani puterin lagu yang sudah di request tentunya. Terima kasih buat tadi yang sudah ikutan bergabung ya, ada Joko Orlando. Novani ucapkan terima kasih sudah ikutan bergabung kembali. Kemudian juga ada Lele, kemudian juga Eka ya, dan lagu yang di request sudah Novani puterin ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, sebelum Novani bacakan requestan terakhir ya di program Sapa Gutium, ya langsung aja Novani bacakan laporan kehilangan terlebih dahulu ya yang sudah masuk di studio RPD Gutium. Ini ada beberapa laporan kehilangan dan langsung aja Novani bacakan laporan kehilangan pertama berupa STNK motor dan KTP. STNK motor dengan nomor polisi KT 2123 RFA atas nama Rani yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0856 5135 9284 atas nama Rani, atau bisa datang langsung ke studio RPD Gutium di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, next selanjutnya Novani bacakan STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 2271 REN atas nama Agus Miftahul Fauzi yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-1719-2053 atas nama Agus Miftahul Fauzi, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Gutium di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, next selanjutnya laporan kehilangan berupa dompet dengan berisikan KTP, SIM C, SIM B umum dan STNK motor dengan nomor polisi KT 4587 RS atas nama Aswat, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-2191-9009 atas nama Aswat, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Gutium di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT 4491 JJ atas nama Kabir Akas, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812588417 atas nama Kabir Akas, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Gutium di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, next selanjutnya laporan kehilangan berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 2192 RDG atas nama Adi yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4755-5661 atas nama Adi, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Gutium di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi laporan kehilangan selanjutnya, surat keterangan pelepasan atas tanah dengan nomor registrasi 189/SK/PAT/ Kecamatan Sangatta Utara /Romawi 11/2010 atas nama Reski Sakaria.
Dan bagi yang menemukannya dapat menghubungi di 0821-5633-2536 atas nama Reski Sakaria, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja.

Baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi. Oke, baik pendengar, demikian informasi terkait berita kehilangan ya yang sudah masuk di studio ROPD Kutim untuk hari ini. Dan oke, kita kembali di program Sapa Kutim ya di 0811-5811-683. Dan di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 55 ya, lepas dari pukul 2 siang untuk saat ini. Dan langsung aja Novani bacakan ya di 0811-5811-683. Ya, selamat siang Kak Novani. Halo, aku Wita, lagi di kantor aja nih. Mau dengerin lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Semangat selalu untuk semua pejuang pencari cuan. Semoga rezeki kita selalu dimudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik, terima kasih kembali. Ya, selamat siang juga buat Wita ya, Wita yang katanya lagi ada di kantor aja nih ya. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Nadif Basalamah ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, baik, lagunya akan segera Novani puterin. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, requestan Wita ya juga menjadi pengrequest terakhir kita ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Novani ucapkan terima kasih juga ya buat para pendengar setia RPD Kutim yang sudah ikutan bergabung bersama Novani dari sesi pertama hingga sesi terakhir tentunya ya di kebersamaan kita di program Sapa Kutim. Dan pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di sore hari nanti. Nah, sesaat lagi akan hadir program Berita Indonesia Live, dan akan dilanjut akan ada program Goda Gado buat para pendengar setia RPD Kutim yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam, boleh ya ikutan bergabung bersama dengan rekan Ulfah yang akan memandu program Goda Gado sore hari nanti. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik.

0: untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
1: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
2: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

sampai hadiah utama 10 sepeda gunung Bupati dalam kebahagiaan bersama warga, terutama saat penyerang Spanyol Ferran Torres berhasil membobol gawang Argentina di menit akhir 1-0. Saya Yoga Pratama mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Terima kasih untuk Suara Pasuruan FM bersama dengan reporter Yoga Pratama. Informasi selanjutnya datang dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Terkait dengan Pemkab Wonogiri memberikan penghargaan dalam ajang Anugerah Desanya Wiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bobby.
1: Baik, terima kasih. Ajang Anugerah Desa Nyawiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan yang telah sukses mencapai target tertib administrasi kependudukan 100% sekaligus memberikan layanan administrasi kependudukan secara inovatif. Apresiasi ini diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri dan dirangkai dengan peluncuran inovasi Telunjuk Sakti MPP Nyawiji pada hari Rabu 15 Juli.
2: Sementara itu Bupati Wonogiri Setio Sukarno menegaskan dokumen administrasi kependudukan bukan sekedar persyaratan administratif, melainkan menjadi pintu masuk masyarakat untuk memperoleh berbagai hak dasar, yakni mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial. Lebih lanjut, Setio menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang prima, mudah, dan transparan. Bupati juga memberikan apresiasi kepada para camat beserta seluruh perangkat desa dan kelurahan yang berhasil membawa wilayahnya masuk dalam daftar terbaik. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Herdian menyampaikan sejumlah prestasi capaian positif dalam pelayanan adminduk di tingkat nasional. Di antaranya soal perekaman KTP elektronik telah mencapai 100%. Kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA juga mencapai 100%. Serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD telah menembus 57,73%. Ini jauh melampaui target nasional sebesar 30%. Melalui program Desa Nyawiji Migunani, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri mampu menjangkau kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat di wilayah terpencil melalui layanan jemput bola. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Bobby dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Pemkot Denpasar, matangkan implementasi SJUT IPT. Kabel telekomunikasi Sanur segera dipindahkan ke bawah tanah. Bersama dengan Radio RPKD Kota Denpasar, Bali, bersama reporter Bambang Haryado.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya memajukan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan melalui berbagai penataan infrastruktur. Salah satu langkah strategis yang segera direalisasikan adalah implementasi program SJUT IPT atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan memindahkan kabel telekomunikasi udara ke bawah tanah guna mengembalikan estetika kawasan heritage dan meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Sekda Kota Denpasar Igusti Ngurah Edi Mulia mengatakan bahwa penataan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas publik, tetapi juga pada penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih tertata dan mendukung wajah kota yang modern. Edi Mulia menjelaskan pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan regulasi melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota yang menunjuk Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma sebagai penyelenggara SJUT IPT. Seluruh aspek teknis, sosialisasi, hingga edukasi kepada para pemangku kepentingan telah dilakukan. Ia berharap keberhasilan penataan di Sanur nantinya dapat menjadi model yang diterapkan di kawasan strategis lainnya di Kota Denpasar, termasuk kawasan heritage pusat kota seperti Jalan Gajah Mada. Direktur Utama Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma, I. Nyoman Putrawan, mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan amanat regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Denpasar. Sementara itu, Koordinator Wilayah Abjatel Bali, Dodi Simanjuntak, menegaskan pihaknya sejak awal mendukung implementasi SJUT IPT di Kota Denpasar. Menurutnya, uji coba ini menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai aspek teknis antar penyelenggara jaringan telekomunikasi. Melalui implementasi SJUT IPT ini, pemerintah Kota Denpasar optimis wajah kawasan Sanur akan semakin tertata dengan infrastruktur utilitas yang modern, aman, serta mendukung pengembangan Sanur sebagai destinasi wisata heritage. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan reporter Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Baik pendengar, radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih bersama saya, Dede Andika, dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, Berita Indonesia Live kini telah tergabung bersama dengan reporter Pelangi dalam sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang pencatatan nama pada data kependudukan. Silakan reporter Pelangi.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, saat ini di program Persada ID Talks kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Temanya yakni pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Baik Ibu, selamat pagi Bu Saras.
7: Selamat pagi.
6: Ya, Ibu bagaimana Bu kabarnya hari ini?
7: Alhamdulillah baik semuanya.
6: Iya.
7: Semoga semuanya juga baik
6: saja. Amin ya. Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin tanya-tanya nih sama Bu Saras. Ini kan kemarin ramai sekali berita tentang fenomena ya bayi yang namanya Muhammad MBG Subianto yang Kecamatan Sapuran Wonosobo. Nah, sebagai Kepala Disdukcapil nih Ibu, bagaimana tanggapan Ibu nih sebagai Kepala Dinas yang memang membawahi tentang pencatatan dokumen kependudukan, Bu?
7: Ya, baik. Terkait dengan pemberian nama ya, pertama ya, bahwa pemberian nama itu memang merupakan hak dari orang tua. Tetapi pada saat pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentunya kita mendasar pada Permendagri nomor 73 tahun 2022. Karena di sana jelas diatur beberapa ketentuan. Yang pertama bahwa pemberian nama itu dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu harus memperhatikan prinsip. Nah, prinsipnya adalah prinsip agama, kemudian norma agama, kemudian norma kesopanan dan norma kesusilaan itu. Dan dimanapun agama apapun pasti mengajarkan bahwa untuk memberi nama itu kan memberikan nama yang baik, karena nama itu mengandung doa, mengandung harapan-harapan dari orang tua kelak anak itu besar gitu kan. Kemudian juga di dalam ketentuan tersebut diatur terkait dengan persyaratan. Nah, persyaratan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu yang pertama adalah mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Kemudian juga diatur panjang karakter itu huruf itu maksimal 60 termasuk spasi. Kemudian yang terakhir adalah jumlah kata. Nah, jumlah kata dalam nama itu minimal 2 kata. tidak seperti zaman dulu, namanya ada Suparman, Suparmi, tapi sekarang sudah diatur minimal 2 kata. Kemudian juga diatur di dalam ketentuan tersebut persyaratan ataupun tata cara. Nah, tata cara dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu dilarang. Yang pertama adalah disingkat, kecuali tidak diartikan lain.
6: Okay. Ya.
7: Kemudian yang kedua, menggunakan angka dan tanda baca. Yang ketiga adalah mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Kalau di KK dan di KTP diperbolehkan, tetapi di akta pencatatan sipil tidak diperbolehkan. Nah, menanggapi nama yang sedang viral ini ya, tentunya kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi, ya, memberikan saran, edukasi dan informasi kepada orang tua. Hal ini kami lakukan tentunya juga kita berpikir ke depan. Kita di dalam ketentuan permendagri tersebut juga mengamanatkan bagaimana kita melindungi hak anak sedini mungkin. Nah, pemerintah sudah sedemikian rupa mengaturnya sampai pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, kemarin memang kita sudah memberikan edukasi dan memberikan pemasukan kepada keluarga pada tanggal 15 Juli 2026 kita silaturahmi ke rumah Ibu Zuharnik.
6: Oke. Nah, ketika Ibu sosialisasi kesanan, Ibu, bagaimana tanggapan dari keluarga nih, Ibu? Apakah mereka akan mengganti nama atau didiskusikan terlebih dahulu atau bagaimana, Bu?
7: Ya. Pada saat kami ke sana bersilaturahmi, alhamdulillah responnya positif. Artinya dari Bu Yuharnik juga merespon dengan baik kedatangan kami dalam memberikan edukasi. Yang pertama kemarin memang menyampaikan bahwa pemberian nama Muhammad MBG Subianto, kata-kata MBG itu memang merupakan wujud syukur sih, sebenarnya wujud syukur karena yang bersangkutan sebelumnya kena PHK dan mendapatkan pekerjaan di SPPG, sehingga pada saat itu anak lahir diberikan nama yang istilahnya untuk mengingat dan sebagai wujud syukur. Kemudian setelah kami berikan edukasi dan masukan, kami juga kemarin memberikan masukan kalau seandainya MBG-nya itu tidak dalam singkatan konsonan huruf M, B, dan G, tetapi bisa dipanjangkan dalam seperti pengucapan, jadi EM, BE, GE gitu. Satu itu kami memberikan masukan itu. Kemudian yang kedua, misalkan hanya MBG itu hanya inisial huruf di depan. Misalkan M-nya itu dapat dari Muhammad-nya. Kemudian bisa kemarin misalkan Subianto-nya itu diganti Bianto saja atau diganti Bintang atau Bayu gitu ya, mewakili B. Kemudian G-nya itu mau diganti diganteng atau Gemilang, silahkan. Jadi inisial yang kemarin mau didiskusikan. Dan ini perkembangan terakhir, kemarin kami sudah konfirmasi dengan bidan penolong, karena kemarin kita juga sudah berkolaborasi dengan puskesmas melalui bidan penolong dan kecamatan untuk kepengurusan penyesuaian SKL-nya nanti melalui bidan penolong. Dan informasi yang kami terima kemarin mau diberi nama Muhammad Bintang Gemilang Subiana.
6: Oke, berarti ini sudah fix ya, Bu, ya, akan ganti nama ya, Bu, ya. Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Tetap ada, tetap MBG, tapi ya, ini ya, Bu, ya,
7: inisial
6: aja ya. Wah, ini menarik sekali. Ini baru pertama kali ya, Ibu, ya, ada di media ya, Bu, ya.
7: Betul.
6: Nah, baik, Ibu, kalau nih misalnya ternyata si orang tua itu tidak mau mengubah nama, apa yang akan terjadi, Bu?
7: Yang terjadi yang jelas tadi ya, karena sudah ada regulasi yang mengatur, sehingga juga di kami tidak akan mencatatkan dan menerbitkan dokumen. Sehingga kalau sampai tidak terbit dokumen dan tidak ada pencatatan dokumen kependudukan, otomatis yang bersangkutan akan kehilangan haknya dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak mendapatkan nomor induk kependudukan, sehingga tidak bisa tercatat di dalam KK, akte kelahiran maupun kebesarnya nanti di dalam KTP. Jadi intinya tidak akan mendapatkan dokumen kependudukan.
6: Berarti kalau akta kelahiran juga tidak dapat, ya Bu ya. Oke, baik. Ibu mungkin ada imbauan Bu untuk orang tua ini, untuk yang mungkin baru saja punya anak gitu. Imbauan nih, gimana sih biar ngasih nama anak yang baik gitu dan biar bisa tercatatkan di data kependudukan Bu?
7: Ya. Baik, pada seluruh masyarakat Wonosobo nih, pada khususnya dan semuanya, untuk keluarga yang memiliki anak baru, baru lahir, ini diharapkan bisa memberikan nama kepada anaknya tuh nama yang baik. Ya, salah satu norma yang kita pegang adalah tadi, prinsipnya adalah norma agama. Jadi agama manapun pasti mengajarkan untuk memberikan anak, nama anak itu nama yang baik, nama yang mengandung doa, harapan kepada anak pada saat kelak besar nanti. Kemudian juga tentunya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Yang tadi ya, mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Ketentuan-ketentuan yang lain seperti panjangnya nama dan suku kata, ini sudah jelas kayaknya, sudah nama-nama sekarang sepertinya juga sudah keren-keren ya. Kemudian sekali lagi bahwa titik fokus di sini adalah memang tidak boleh disingkat, bahkan dilarang bunyinya, dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain. Ya, kemudian ya menggunakan tanda baca ataupun angka, kan masih, misalkan nama Akbar, K-nya itu kadang pakai tanda baca koma di atas, nah itu sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi silakan kepada para keluarga yang memiliki anak ataupun bayi baru lahir untuk bisa memberikan nama yang mengandung doa, nama yang baik, tentunya juga memperhatikan regulasi yang tercantum di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022.
6: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Saras atas kesempatannya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu, bahagia. Amin. Selalu ya. Dan baik pendengar di seluruh Indonesia, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Dan saya Pelangi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk reporter Pelangi melaporkan untuk Persada ID Talks. Kembali pendengar, kami sampaikan informasi selanjutnya datang dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Terkait dengan Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang tahun 2026, selengkapnya bersama dengan reporter Wilia Susanti.
8: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang 2026. Sabtu sore 18 Juli 2026, Grebek Suro dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-29 keluarga besar Paguyuban Jawa Ketapang dan acara Sedekah Bumi. Dimulai dengan kirab budaya dari Pendopo Bupati Ketapang menampilkan kesenian tradisional dan gunungan Sedekah Bumi. Wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, rezeki, dan keberkahan. Bupati Ketapang mengapresiasi Paguyuban Jawa Ketapang yang ke-29 tahun menjaga budaya Jawa, menegaskan Grebek Suro bukan sekedar tradisi, tapi simbol syukur dan persatuan. Menekankan semangat guyub rukun selawase untuk menjaga kerukunan dan membangun Ketapang yang maju dan mandiri. Keberagaman di Ketapang adalah kekuatan dan kekayaan yang harus dirawat. Melalui budaya, persatuan, dan gotong royong, masyarakat diajak membangun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang.
0: Dari RKK Ketapang Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terima kasih untuk reporter Wilia Susanti. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan tahun 2025-2030, momentum penting perkembangan industri daerah. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina.
9: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumni Bahsinah Emil Dardak, hadir dalam pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan masa bakti 2025-2030 Senin hari ini di Pendopo Surya Graha Magetan. Pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Magetan bertemakan bersama mengangkat karya melestarikan budaya mendorong UMKM berdaya saing. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumni Bahsinah Emil Dardak dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ketua Harian dan Pengurus Dekranasda yang dilantik dan diharapkan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas dan semangat pengabdian untuk memajukan kerajinan daerah serta meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Lebih lanjut, pengurus Dekranasda harus mampu menjadi penggerak pendamping sekaligus jembatan bagi para pengrajin dalam meningkatkan produk dan juga memperluas akses pasar. Pendengar, acara pelantikan ditandai dengan penyematan PIN Dekranasda dari Ketua Dekranasda Kabupaten Magetan Arini Handayani SOS MSI kepada Ketua Harian Dekranasda Magetan Sucipto SH MHUM. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pesannya bahwa pembangunan di Kabupaten Magetan bervisikan Magetan nyaman, maju, dan berkelanjutan. Selanjutnya, agar visi tersebut terwujud, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pelantikan pengurus Dekranasda pada hari ini. Dan pendengar, acara tersebut dihadiri pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Ketua DWP, Ketua PKK se-Kabupaten Magetan, dan Pegiat Pengrajin Magetan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, terima kasih reporter Wina. Selanjutnya pendengar, informasi terkait dengan Bupati Tangerang raih penghargaan terbaik bidang informasi dan komunikasi publik di Pemret Award 2026 yang akan disampaikan dengan Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten bersama dengan reporter Andri Haristiawan.
10: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Bupati Terbaik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Pemret Award 2026 yang diinisiasi oleh Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi dan dedikasi seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Andri Haristiawan melaporkan dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, informasi selanjutnya akan datang dari Dapur Redaksi, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Selengkapnya akan disampaikan dengan redaktur Aan Kasianto.
11: Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB, Rini Widiantini menyatakan penguatan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Rini mengatakan bahwa penataan organisasi yang adaptif, efektif, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem riset nasional sekaligus untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal itu disampaikan oleh Rini saat menerima audiensi Kepala BRIN Arief Satria di Jakarta di Kementerian PAN-RB pekan lalu. Dia mengatakan bahwa penataan organisasi mampu untuk mempercepat terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang mendukung daya saing bangsa dan pembangunan nasional. penguatan kelembagaan BRIN perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, termasuk untuk memperkuat fungsi riset, inovasi, keantariksaan, dan ketenaga nukliran secara terintegrasi. Dia juga mengatakan bahwa setiap penataan organisasi harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
12: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Sesi yang ketiga, informasi pertama akan disampaikan oleh reporter Romi Yeni terkait dengan melalui tema cita-cita kolektif kewargaan dunia TPN 13 Sijunjung siapkan generasi berdaya saing global. Dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, ini dia bersama dengan reporter Romi Yeni.
13: Baik, terima kasih. Pendengar, ratusan praktisi pendidikan memadati Balairung Lansek Manih Kantor Bupati Sijunjung dalam rangka menghadiri gelaran Temu Pendidik Nusantara TPN ke-13. Pada Sabtu 18 Juli 2026. Mengusung tema cita-cita kolektif kewargaan desa dunia, ajang tahunan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat ekosistem dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, pimpinan instansi keagamaan hingga perwakilan BUMN. Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sijunjung Neri Liawati Yusi, SPD, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyiapkan generasi daerah yang siap bersaing secara global tanpa melepaskan identitas lokal. Selain menjadi ajang diskusi, TPN ke-13 menghadirkan wadah belajar interaktif melalui 4 pilar utama, yaitu bincang pendidikan, kelas pendidik, kelas pemimpin, dan kelas kompetensi. Secara resmi kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki SPMMA. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi perluasan kerjasama pada TPN tahun ini serta menekankan bahwa penyediaan pendidikan berkualitas tidak dapat dilakukan secara individu. Menurutnya, sinkronisasi dan komitmen gotong royong antara peran sekolah dan pendampingan di rumah adalah kunci utama kesuksesan belajar anak. Sesi inti acara diisi dengan bincang pendidikan bertajuk Bergandeng Tangan dari Rumah ke Sekolah, Sinergi Guru dan Orang Tua demi Masa Depan Anak Sijunjung. Diskusi panel ini menghadirkan Bunda Guru Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa, Kepala Kemenak Sijunjung Haji Okto Ferisman, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Delvianti Basri, serta pimpinan PT Pegadaian Cabang Solok Mahendra. Bunda Guru Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa, selaku pembicara pertama memberikan motivasi mendalam mengenai peran ganda seorang perempuan, serta beratnya tanggung jawab seorang pendidik. Para narasumber sepakat bahwa fondasi keluarga, penguatan karakter spiritual, dan dukungan sektor publik sangat menentukan ketangguhan mental generasi masa depan. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansek Manih FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Radio Lansek Manih FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, terima kasih reporter Romi Yeni. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan terkait dengan masyarakat Kalimantan Selatan diminta berperan aktif mencegah karhutla. Selengkapnya bersama reporter Rifki Ahmad.
14: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengajak seluruh masyarakat berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Muhyiddin mengatakan, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Laporan masyarakat yang cepat terhadap munculnya titik api akan memudahkan petugas melakukan penanganan sejak dini, sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Selain itu, kepedulian masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan jumlah kejadian karhutla selama musim kemarau. Muhyiddin berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi kepada aparat desa, BPBD, TNI, Polri, maupun instansi terkait apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Semakin cepat informasi yang diterima petugas, maka semakin besar peluang api dapat dipadamkan sebelum meluas ke kawasan hutan maupun lahan lainnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau, sehingga Kalimantan Selatan terhindar dari bencana kabut asap dan dampak kerusakan lingkungan akibat karhutla. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

Mutiara Hadis. Tuntunan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'i alaihi, summa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u ba'du bima syaa." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ia berdoa dengan apa yang ia inginkan.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Terima kasih reporter Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Forkopimda Kabupaten Tegal perkuat sinergi amankan tahapan Pilkada Serentak 2027. Dilaporkan dari Radio Slavi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah bersama dengan reporter Sofia.
2: Pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Tegal bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Entry Cafe NE3, Desa Kendal Serut, Kecamatan Pangkah, Sabtu 18 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman membahas kesiapan seluruh tahapan Pilkades, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga antisipasi berbagai potensi kerawanan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya soliditas dan koordinasi seluruh pihak agar pelaksanaan Pilkades berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Dalam pertemuan, Forkopimda juga membahas langkah pencegahan terhadap potensi gangguan, seperti penyebaran hoax, konflik antar pendukung, politik uang, serta gangguan keamanan selama proses Pilkades. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menegaskan kesiapan Polri mengawal seluruh tahapan Pilkades melalui langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum secara profesional. Sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, penyelenggara, dan masyarakat akan terus diperkuat guna menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Permades Kabupaten Tegal, Desi Arifianto, menyampaikan Pilkades Serentak 2027 direncanakan berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada Februari 2027 akan diikuti 117 desa, sedangkan gelombang kedua pada Desember 2027 juga diikuti 117 desa. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan kesiapan demi mewujudkan Pilkades Serentak 2027 yang aman, damai, kondusif, dan dipercaya masyarakat. Saya Sofia, reporter LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terima kasih untuk reporter Sofia. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dede Andika yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Pendengar, jangan hanya diam dan menunggu waktu yang tepat. Ambil waktu yang ada, lalu jadikan itu tepat. Saya Dede Andika, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: engkau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Baik pendengar, itulah tadi lagu Jangan Salah Menilaiku dari Nela Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Jumpa lagi bersama saya Ulfa menemani istirahat Anda dan tentunya dengan lagu-lagu indah dandut yang segera Ulfa hadirkan. Dan pendengar pastinya spesial untuk sahabat dan juga semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di acara Gudegado Goyang Dandut Gaya Dong. Dan tentunya disiarkan hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Dan pastinya tersenyum ya di setiap harinya, pendengar. Dipancarkan langsung di 99.4 FM, kawasan Jalan Sulawesi nomor 8, bersama kita cerdas. Oke, pendengar, Ulfa ucapkan selamat sore ya pendengar semua dan salam jumpa kembali. Baik pendengar, seperti biasa di sore hari ini ya, selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda. Dan di sore hari ini juga Ulfa ucapkan selamat sore semuanya ya para pendengar, dan selamat beraktivitas dan tentunya tetaplah menjaga kesehatannya. Baik pendengar, di Gudegado ini juga Ulfa membuka SMS atau juga melalui via telepon dan chat kami di nomor yang sama pendengar, 08115811683 ya. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Gudegado.
1: Halo Gudegado yang dandut Gudegado.
0: Cakep.
1: Apa kabar Mbak Ulfa?
0: Alhamdulillah baik nih, Cil Banjar.
1: Hujan gak di sana tak?
0: Enggak hujan nih.
1: Di Betuta hujan malam tadi.
0: Oh malam, iya kalau malam ya hujan. Kalau hari ini enggak kok ini ya. Lagi-lagi cuaca bersahabat nih.
1: Yona, ini bisa masuk pula, aku masuk nih dia.
0: Ingat Mbak Fiona ya, nih lagi. Jadi
1: kok lupa di kemana Fiona, berapa tahun umur, 31 aja.
0: Siapa Mbak Fiona?
1: Iya, 31 aja. Jadi aku anu kahkan dia aja, karena saya boleh kira Fiona. Melapor beginiannya 31, tapi tinggungannya aja 35, jemur lupa. Berarti harus orangnya deh.
0: Iya.
1: Kurang lebih lupa aku. 31 aja nya, berarti halus banget orangnya kalau 31, 35 aja.
0: Halus benar, itu masih muda banget ya.
1: Kita bisa belajar, bisa pindah motor, jari suah gugur, jadi aku gampang aja, hati yang ngajari, nggak bisa pindah, nggak sangat tak. Memang saya kupilih, jadi aku kan uyuh aja, belajar setempat aja. Aku mau request lagu Angka Satu ambil apa? Gak ada siapa tukang masak ya, jadi aku mbak Fiona lambat jadiku.
0: Angka Satu?
1: Iya, Caca Andika aja.
0: Angka Satu nih, Caca. Biasanya ada Mas Benny yang request lagu.

0: lagunya Caca
1: Ada kah?
0: Hardika. Ada deh. Selalu di request oleh Mas Benny. Oke, Acil, salam-salamnya nih buat siapa aja, buat Mbak Fiona kah atau buat
1: Salam-salamnya
0: semuanya.
1: dengan Mas Benny di Bekita, setelah Bekita di sana. Mas Bin, Mas Jai, Kak Bekri, Mas Uli, kira ada masukan nih.
0: Belum, baru buka.
1: Bunda Batu Ampar, Bunda Ejen di Kepung Katur. Mbak Pina, ya nah, karena kalau ada di Singgol, tarik Mbak Pina, nggak ada di Singgol. Ya, nggak ada di Singgol, tarik Limbo Upa.
0: Siapa lagi nih, Jo?
1: Bunda Batu Ampar, ya nah, cinta di Kabu, cinta di Tengalun, nggak ada pilihan di Singgol, seberataan. Mbak Aurel, ya nah. Cinta Kabu, cinta di Tengalun, Mbak Ritmo, Gerakol, ya.
0: Siapa lagi?
1: Apa lagi nih banyak
0: kayaknya. Apa lagi Mas Bemas
1: Jaya
0: semuanya.
1: Genjer juga nak punya. Siapa yang di anu itu siapa yang masuk yang di mana di dalam kian masuk ke tujuh terakhir aja.
0: Mbak Emi.
1: Siapa? Mas Trimo juga nak. Salam dari Aceh Genjer juga.
0: Mas Hadi.
1: Mas Trimo di Lintah Pulung leh.
0: Iya Mas, banyak sekali Mas Rio.
1: Mbak Mirka jadi sangkulirang, Mbak Ruru jana kada ada kawakano Mbak Ruru aneh. Ano bijinian ada tingkah lambat banyak datang kada kawakanya mukan. Kada kawa bijinian ada kawakanya mukan pun lambat bijinian ada datang. 3 bulan dia lagi lucut rumah mahdang menunggu.
0: Capek menunggu ya.
1: Iya. 3 bulan dah lucut menunggu rumah ramah ni kerana ketungguan.
0: Jadi ngomongnya ni geser nih ya.
1: Apa yang berapa?
0: Ngomongnya Cil geser ya Cil kalau lama menunggu ya.
1: 3 bulan dia pulang dia anak bulan puasa menunggu. Jika Mbak Mala ada, ya, Mbak mau hubungi Mbak Mala, itulah. Tertawa Pina, itulah datang. Itu aja salamnya Mbak Ulpah. Buat Mbak Ulpahnya, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Pokoknya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Acil Banjar ya. Sudah bergabung lagi di Acil. Semoga... Semoga Acil Banjar sekeluarga ya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya bertambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Halo. Goyang dandut. Gaya dong. Oke. Baik Mas Ben, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Baik Mbak.
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik juga nih, sama-sama kita sehat-sehat semuanya ya. Oke, baik Mas Ben, mau request lagunya siapa nih? Lagunya siapa? Roma Irama. Apa nih judulnya?
2: Tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur. Jadi Mas Ben ini enggak pernah susah ya tidurnya ya. Karena bola nih ya. Nonton bola nih.
2: Nonton bola.
0: Oh. Keren tak dapat tidur karena bola nih ya. Oke, okay. Salam-salamnya nih Mas Ben. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kembali buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi nih. Ini Acil Banjar sama Mas Ben nih. salah satu apa namanya fans setia nih ya. Dari awal pemula nih dandut ya di RPD ya. Udah bergabung nih. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi, langsung saja Ulfa angkat ya. Oke, halo Gudagado. Halo Gudagado. Oh ya, tadi aku lupa ya, doakan Mas Ben nih ya. Semoga Mas Ben sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya juga bertambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Halo Gudagado. Halo. Kuen dandut. Halo.
3: Kuen dandut saya dong.
0: Cakep. Dengan siapa, di mana?
3: Mbak Fiona, Mbak Fiona Rinda.
0: Oh, Mbak Fiona. Gimana nih kabarnya hari ini, Mbak Fiona?
3: Sehat, Mbak.
0: Sehat ya.
3: Kemarin sudah komunikasi, Mbak. Sudah dikenalin sama anaknya, Mbak. Anaknya pintar parokean.
0: Oh, gitu ya. Jadi sudah komunikasi, udah ini ya. Jadi kapan nih ketemunya? Jadi kita enak juga nih. Enak ketemu ya.
3: Happy-happy ya.
0: Kapan nih ketemunya? Jadi bareng-bareng nih sama Ulfa nih. Soalnya Acil Banjar itu mau traktir kita nih.
3: Dibilang gak apa-apa tua ya, yang penting sehat katanya. Bilangnya gak apa-apa tua, yang penting sehat.
0: Iya dong, gak pandang ini kan. Ya insya Allah kalau jodoh dari Allah ya pasti ketemu lah.
3: Iya, gak pandang tuanya, Mbak ya. Yang penting sehat aja orangnya.
0: Iya. Sehat aja nih ya.
3: Timbangannya 60 enggak? 60 timbangannya.
0: Timbangan apa tuh?
3: Fiona. Timbangan badannya, Mbak.
0: Oh. Timbangan
3: Fiona badan. Fiona 35.
0: Kira umurnya. Timbangan badan. Oh, keren umur nih.
3: Fiona 31.
0: 31 ya, masih muda banget. Oke, Mbak Fiona mau request lagunya siapa nih? Semoga didengar Acil Banjar.
3: Lagi menunggu pengamen aja, Mbak.
0: Berarti apa, Tommy J Pisa ya?
3: Iya, Mbak.
0: Iya. Oke, salam-salamnya nih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fiona ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Fiona ya. Oke, semoga kalau jodoh pasti ketemu ya. Oke, semoga berjodoh nih kalau Mbak Fiona mau ya. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Gudagado.
1: Iya, Nangdut. Iya dong.
0: Cakep. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Salam.
1: Alhamdulillah, Mbak, baik.
0: Alhamdulillah ya, semoga sehat semuanya nih kita ya.
1: Ya. Amin, Mbak.
0: Amin. Oke. Mau request lagunya siapa nih, Mas Salam?
1: Muksin Alatas, Mbak.
0: Muksin Alatas. Apa nih judulnya?
1: Cintaku Takkan Kembali.
0: Wih. Jangan. maunya kayak gitu, cintaku takkan kembali.
1: Judulnya aja
0: sakit. Cek dulu ya, cek dan diceknya ya. Cintaku takkan kembali. Aduh sakit banget tuh ya. Aduh, mana ini cintaku, cintaku di ujung. Nggak ada ya kayaknya. Mudah-mudahan ada nih ya. Cintaku tak terbatas nih adanya sini. Oh tapi di luar sini ya. Siapa tadi itu yang nanya kan? Siapa tadi itu ya?
1: Muksin Alatas.
0: Muksin ya, ada nggak ya? Muksin Alatas. Oh nggak ada di sini. Di sini cuma hatimu hatiku, bunga surgawi, Maya sama Nur Lela aja nih.
1: Kalau anu mbak, neneng aja kuat aja mbak. Kalau nggak ada.
0: Siapa?
1: Neneng, neneng aja kuat sih.
0: Neneng.
1: Iya.
0: Neneng. Nggak ada juga. Judulnya apa tuh?
1: Cinta bercabang.
0: Cintaku. Cintaku bercabang.
1: Iya.
0: Ain, nggak ada juga nih. Aduh. Aduh, du.
1: Kalau Asep Gama ada kan, Mbak? Asep Gama.
0: Asep.
1: Iya.
0: Asep apa tuh?
1: Kembalikanlah dia.
0: Iya, ada tuh. Asep.
1: Ada.
0: Kembalikanlah dia. Oke, jadi Asep ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, ganti Asep. Salam-salamnya nih.
1: Oh, tadi ada Bing tadi ya? Salam-salamnya untuk Bing tadi Mbak, sekeluarga sehat selalu. Buat Acil Banjar, Mbak Fiona. Ya semoga jodoh lah kan.
0: Iya amin.
1: Buat Mbaknya sehat sekeluarga, terima kasih.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih buat Mas Salam ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Doa yang sama juga nih buat Mas Salam sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya juga bertambah banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, yang selanjutnya dari Mas Hadi nih ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan chatnya Mas Hadi, di belakangnya Mas Salam ya. Goda-gado, goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Hetty Sunjaya, judulnya Surga atau Neraka. Lagunya untuk semua yang lagi monitor dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi nih Mas Hadi. Oke Mas Hadi, ditunggu lagunya. Semoga ada nih surga, sudah surga dunia ya. Surga dunia. Surga atau neraka. Ternyata Mas Subuh belum ada nih, Mas Subuh lagunya Mas Subuh. Aduh. Mas Subuh ini lupa ini. Ternyata belum ada nih surga. Bisa diganti Mas Hadi. Bisa diganti lagunya Mas Hadi. Pertengkaran. Oke. Oke, pertengkaran. Baik. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada berapa nih ya? Ada satu, ada 5 ya pangrekes untuk sesi pertama pendengar dari Acil Banjar. Request lagunya Caca Handika angka 1 dan kedua dari Mas Ben ya, request lagunya Roma Irama Tak Dapat Tidur, dan selanjutnya di belakangnya Mas Ben ada Mbak Fiona, request lagunya Tommy J Pisa Nasi Pengamen, dan selanjutnya dari Mas Alam request lagunya Asep, kembalilah dia ya. Dan selanjutnya dari Mas Hadi, request lagunya Eris India, Pertengkaran. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 5 ya pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-55 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, karena kita sudah berada di menit ke-56 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Waktu kita sisa berapa menit lagi untuk pengarkos terakhir ya dari Mbak Dewi ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya requestan dari Mbak Dewi ya. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Mau request lagu dong, lagunya Mansur S aja nih. Kalau enggak ada dari Tuti Wibowo, no comment, ada enggak? Ada dong. Oke. Yang mana nih Mbak Dewi? No comment atau no comment? Tuti Wibowo atau Mansur S ya? Ternyata Tuti Wibowo. Oke, pilihannya nih Tuti Wibowo ya Mbak Dewi. Oke, lagunya buat semuanya aja dan buat Mbak Ulfanya sehat selalu, terima kasih. Oke, terima kasih juga nih buat Mbak Dewi ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Dewi. Semoga sehat selalu juga nih buat Mbak Dewi sekeluarga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-57 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengrequest terakhir dari Mbak Dewi menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Oke pendengar, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan juga terima kasih Ulfa ucapkan ya buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan.

0: Dari Samarinda saat ini ada rekan saya Vira. Halo Mbak Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Adi. Alhamdulillah di Samarinda sehat dan juga cuaca sore ini cerah nih Adi. Gimana di sana?
0: Sama, di Palangkaraya juga cuacanya tidak terima cerah saja nih. Tapi satu orang mataharinya satu nih langsung di atas kepala.
1: Sangat
0: nih Mbak.
1: Sangat panas sekali ya.
0: Sangat panas sekali. Baik Mbak Vira, ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Ada informasi mengenai hari pertama MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan dengan program makan bergizi gratis nih Adi.
0: Wah, menarik sekali nih. Baik Mbak Vira, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik menerima paket makanan sehat ini. Reporter RRI Samarinda Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Ceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik sebanyak 67 menerima paket makanan sehat ini. Meski sempat mengalami 3 kali pergantian pengelola demi menjaga kapasitas dan kualitas, pihak sekolah memastikan mutu gizi tetap menjadi prioritas utama. Program ini pun diharapkan dapat terus berlanjut karena sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini disampaikan oleh penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Abdu.
3: Kita sangat senang sekali, khususnya untuk kelas 7, karena kelas 7 baru pertama kali di tingkat SMP ini mereka menerima MBG ini. Dan respon dari mereka sangat senang sekali, MBG-nya enak kata mereka. Alhamdulillah, selama pendistribusian MBG ini dari tanggal 25 Agustus 2025, alhamdulillah mungkin anak keterlambatan saja, terlambat mungkin terlambat 15 menit, 30 menit, untuk yang lain-lainnya alhamdulillah lancar. Masukan dari kami, dari penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, mungkin menunya saja lebih divariasikan. Jadi tolong kepada pengelola MBG untuk mencari yang kira-kira anak-anak itu suka dengan menu tersebut. Itu. Sebab ada beberapa sih, tidak semuanya dari anak-anak itu yang ada yang tidak suka dengan menunya. Tapi tidak semua, hanya sebagian saja, sedikit saja.
2: Dari sisi penerima manfaat, salah satu siswa Afan Kafi Al-Azam mengaku sangat senang bisa menikmati MBG di tengah kegiatan MPLS.
4: Oh, telurnya sih enak, sayurnya juga enak, nasinya pulen enak. Cuman saya kurang suka tempe, baru pertama kali ini kan baru masuk SMP. Membantu sih buat anak-anak yang gak dapat uang jajan, uangnya bisa ditabung, jadi makan MBG.
2: Mewakili pihak sekolah dan orang tua murid, Muhammad Abduh berharap program reguler ini dapat terus berlanjut secara konsisten. Selain menjamin asupan nutrisi remaja di sekolah, program ini dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi para orang tua yang kurang mampu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini. Kembalikan kepada Anda, Andi di Palangkaraya. Adi.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Vira dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik ini Mas Sadiq.
0: Alhamdulillah, bagaimana nih cuacanya? Apakah terik sekali juga nih sama dengan Palangkaraya?
1: Wah, kalau Tarakan agak sendu ini Mas Sadiq.
0: Waduh, siapa nih yang lagi sendu nih? Baik, Mbak Juba, ada informasi apa nih sore hari ini dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan Wali Kota Tarakan yang mengapresiasi nonton bareng Piala Dunia 2026, kolaborasi yang sukses.
0: Wah, pasti meriah sekali nih. Silakan informasi selengkapnya Mbak Juwe.
1: Iya, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi acara nonton bareng Piala Dunia yang diselenggarakan oleh RRI Tarakan, TVRI Kaltara, dan pemerintah Kota Tarakan yang berjalan dengan tertib dan juga sukses. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
2: Tapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria.
3: Wali Kota Tarakan Khairul menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol bersama masyarakat Kota Tarakan dalam kegiatan nonton bareng yang digelar di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan hari ini. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0 sekaligus mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Wali Kota yang menjagokan Spanyol mengakui kehebatan dan keunggulan timnas La Furia Roja tersebut.
2: Saya kira malam final malam ini juga luar biasa ya. Penontonnya mulai tadi malam itu sekitar jam 8 kita udah mulai ngumpul di sini. Semakin malam semakin banyak, dan kalau kita prediksi tadi sekitar mungkin 3.000-an orang barangkali ada, bahkan lebih menurut saya. Jadi sampaikan kita nggak bisa lewat sama sekali, dan inilah baru saya satu keberhasilan. Tetapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik. Masyarakat bisa bergembira ria dengan mendukung masing-masing tim yang favoritnya.
3: Dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026, selain menyaksikan pertandingan, masyarakat juga dihibur dengan pembagian berbagai hadiah menarik yang dipersembahkan oleh para sponsor. Sejumlah pelaku UMKM Kota Tarakan turut berpartisipasi dengan membuka stand kuliner dan produk lokal, juga dimeriahkan pagelaran budaya Jaranan Tulonggo Seto. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Tarakan berharap semangat kebersamaan, persatuan, dan silaturahmi antar warga terus terjalin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan publik. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Mbak Rista. Bagaimana nih kabarnya dan kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah, kabar kamu yang di Nunukan sehat dan baik-baik aja. Dan untuk cuacanya cukup cerah nih di sini. Jadi mungkin tadi yang punya cucian happy ya karena jemurannya kering semua nih.
0: Alhamdulillahirabbil alamin nih, dan saya salah satunya nih yang cuciannya cepat kering juga nih, Mbak. Baik, Mbak Rista, ada informasi apa nih dari Nunukan sore hari ini, Mbak?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal program pertukaran guru Indonesia Korea nih, Bang.
0: Wah, menarik sekali nih, ada exchange ya dari guru-gurunya ya.
1: Mm-mm.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Mbak Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guru SDN 006 Sebatik Tengah mewakili Kalimantan Utara

0: Tara pada program Pertukaran Guru Indonesia-Korea 2026. Program berlangsung selama 3 bulan, mulai Agustus hingga November 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
1: Hikmah Wahyuni Nasution mewakili Kalimantan Utara dalam program Pertukaran Guru Indonesia-Korea Selatan 2026. Peserta akan mengikuti pembelajaran dan kolaborasi pendidikan bersama guru di Korea Selatan.
2: Alhamdulillah, saya mewakili Kalimantan Utara untuk mengikuti program Indonesia-Korea Pertukaran Guru Indonesia-Korea yang akan diselenggarakan selama 3 bulan di Korea Selatan, dimulai dari Agustus hingga November nanti.
1: Program Pertukaran Guru Indonesia-Korea merupakan kerjasama Kemendikdasmen dengan UNESCO. Program bertujuan meningkatkan kompetensi global guru serta memperluas jejaring profesional internasional. Peserta juga akan berbagi praktik baik pendidikan kewarganegaraan global dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengalaman tersebut diharapkan memperkuat kualitas pembelajaran setelah kembali ke daerah asal.
2: Suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa mewakili Kalimantan Utara dan saya juga bisa banyak belajar nanti di Korea Selatan.
1: Keberangkatan peserta dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Hikmah Wahyuni Nasution berharap membawa pengalaman internasional untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Nunukan.
2: Saya berharap bisa membagikan banyak hal baik yang bisa saya pelajari dari Korea Selatan dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, terutama Kabupaten Nunukan dan juga Provinsi Kalimantan Utara.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Bang Adi di Palangkaraya.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore Uta.
0: Iya, bagaimana kabarnya rekan-rekannya ada di Banjarmasin sore hari ini, Mbak?
1: Iya, kalau untuk kru yang bertugas hari ini alhamdulillah sehat. Kalau untuk cuaca hari ini menyala, Uta.
0: Ya, sama menyalanya ya kita ya.
1: Iya, gerah banget ya hari ini.
0: Betul kerasa, kali ini.
1: Tapi kalau di dalam ruangan nggak adem?
0: Iya, karena AC-nya 16 nih. Loh, saya kemarin nggak sempat ketemu sama Mbak Uliana nih.
1: Oh gitu ya, iya. Utanya lagi cepat-cepat buru-buru pulang kali, ya
0: iya
1: ada yang
0: nih.
1: Nunggu.
0: Keburu lintas kayaknya besok.
1: Oke, nggak sempat hari... nongkrong ya, Uta
0: iya,
1: ya,
0: nggak sempat nongkrong ya. Kita, betul sekali.
1: Betul.
0: Oke, Mbak, sore hari ini ada informasi apa nih Mbak dari Banjarmasin Mbak?
1: Iya, terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC Uta.
0: Baik, silakan Mbak informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan juga kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli. Merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
2: Saat melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Mutulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang dalam.
3: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru Yaini Sahrani mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
4: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, sebagai OPD-nya di wilayah Kota Banjarbaru.
3: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.
1: Banjarmasin selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan Palangkaraya Fair 2026 dalam rangka Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 berlangsung meriah karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan produk unggulan daerah. Peningkatan perputaran uang berpotensi terjadi karena antusias masyarakat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ini kan di sini stand-nya banyak pemerintah dan vertikal.
2: Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin mengapresiasi penyelenggaraan Palangkaraya Fair 2026 sebagai ajang strategis untuk mempromosikan produk unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Palangkaraya, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Wali Kota Pak Irit Naparin berharap Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ini kan di sini stand-nya banyak pemerintah dan vertikal. Jadi lebih, ya kan, selain memamerkan etalase produk-produk lokal, tapi juga sambil kita membuka survei kepuasan, aduan, dan lain-lain.
2: Sementara itu, di hari ketiga semenjak dibuka pada tanggal 17 Juli lalu, ratusan warga memadati Palangkaraya Fair 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Masyarakat antusias mengunjungi berbagai stand pameran yang menampilkan produk UMKM, layanan publik kuliner, hingga beragam hiburan. Pengunjung bernama Hardani mengaku memanfaatkan Palangkaraya Fair untuk berbelanja produk lokal, mengenal berbagai layanan pemerintah, sekaligus menikmati suasana pameran bersama keluarga.
3: Hari Jadi Kota Palangkaraya dengan dimeriahkannya pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
4: Tadi melihat-lihat apa aja, Bang?
3: Ini karena kami baru datang, jadi baru melihat stand kantor-kantor.
2: Okay. Warga berharap kegiatan Palangkaraya Fair ini menjadi sarana promosi produk unggulan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Test. Oke. Okay.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM. Yeah.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
1: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
1: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
1: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
1: Nah gitu dong.
5: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
0: Oh my God!
6: Aduh, ada apa sih Bu Ne?
0: Itu tuh, coba dilihat.
6: Mana sih Bu?
0: Itu loh Pak.
6: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
6: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
6: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
6: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
5: Ya,
7: Sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan. Tetapi, buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan baik pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Dan berita di antaranya, LKPM diperkuat, pemerintah Kabupaten Kutai Timur maksimalkan akurasi data investasi. RSUD Kudungga mulai uji kesehatan ratusan CPNS Kutai Timur. Turnamen bola voli dan brik TP32 Cup 1, ajang penguat sinergi TNI masyarakat. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 36 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama saya Novani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Selasa 21 Juli 2026.

Baik, Badegar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait petakan potensi investasi. DPMPTSP Kutai Timur fokus tingkatkan kepatuhan LKPM. Baik, mendengar berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membuka sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM bagi pelaku usaha UMK dan non-UMK di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta pada Senin 20 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kutai Timur ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah dengan dunia usaha sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaporan investasi melalui sistem online Single Submission atau OSS. Pendengar, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 20 hingga 21 Juli 2026 ini diikuti 80 pelaku usaha yang dibagi dalam 2 gelombang. Hadir Kepala DPMPTSP Kutai Timur, narasumber dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, pimpinan perusahaan, pelaku usaha, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Pendengar, Kepala DPMPTSP Kutai Timur Novian Pranata dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Tujuannya adalah memberikan edukasi dan pendampingan teknis agar pelaku usaha mampu menyampaikan LKPM secara benar, akurat, dan tepat waktu, sehingga terhindar dari sanksi administratif. Ia mengungkapkan target investasi Kutai Timur pada tahun 2025 sebesar Rp12,5 triliun, berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai Rp20,7 triliun atau 160,06% dari target, di mana capaian tersebut menempatkan Kutai Timur sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi kedua di Kalimantan Timur. Sementara itu, target investasi di tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp18,42 triliun. Hingga triwulan pertama, realisasi investasi telah mencapai Rp3,18 triliun atau sekitar 17,28% dari target tahunan. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa investasi merupakan salah satu motor penggerak pembangunan daerah. Namun menurutnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal yang masuk, melainkan juga dari kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi termasuk penyampaian LKPM. Di mana laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, memetakan potensi investasi, sekaligus memastikan pelayanan kepada dunia usaha berjalan tepat sasaran. Bupati Ardiansyah juga mengungkapkan kabar baik mengenai pengembangan infrastruktur transportasi daerah. Ia menyampaikan bahwa Bandara Tanjung Bara mulai melayani penerbangan penumpang umum pada pekan ini untuk rute Balikpapan Jakarta melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Timur, PT KPC, dan Dinas Perhubungan. Menurutnya, keberadaan bandara tersebut akan membuka akses yang lebih luas bagi investor sekaligus memperkuat daya saing daerah. Bupati Ardiansyah juga menegaskan visi pembangunan Kutai Timur sebagai daerah yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing harus diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ia berharap investasi tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan, akan tapi juga berkembang pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata, industri kreatif, hingga pengolahan hasil perkebunan seperti kakao dan nanas. Bupati Ardiansyah juga menambahkan meski PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto Kutai Timur masih didominasi sektor migas dan batubara sekitar 70%, pertumbuhan sektor non-pertambangan terus menunjukkan tren positif dan perlu didorong agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata. Dan pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak pelaku usaha memanfaatkan layanan perbankan daerah melalui Bank Kutim sebagai mitra pembiayaan. Pemerintah daerah
pemerintah akan terus memperkuat permodalan bank tersebut agar mampu mendukung kebutuhan dunia usaha. Dan menutup sambutannya, Ardiansyah mengingatkan seluruh pelaku usaha agar mengisi data investasi melalui sistem OSS secara benar dan lengkap. Data yang akurat menurutnya akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan sekaligus mencegah berbagai persoalan termasuk tumpang tindih pemanfaatan lahan. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. LKPM diperkuat, pemerintah Kabupaten Kutai Timur maksimalkan akurasi data investasi. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data investasi daerah tercatat secara akurat sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa sosialisasi LKPM menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pelaporan kegiatan investasi secara periodik. Dan untuk mendukung hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kutai Timur juga didorong menghadirkan sistem pelaporan yang lebih mudah serta pendampingan yang berkelanjutan. Menurut Bupati, data LKPM yang akurat akan membantu pemerintah memantau perkembangan investasi sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dunia usaha. Ardiansyah optimistis Kutai Timur memiliki keunggulan komparatif yang mampu terus menarik minat investasi.

Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengan di ruang dengar Anda pendengar, realisasi investasi 20 triliun rupiah, Kutai Timur raih dua penghargaan terbaik kedua se-Kalimantan Timur. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Pendengar, Kabupaten Kutai Timur kembali mencatatkan kinerja positif di sektor investasi. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi Kutai Timur mencapai 20,7 triliun rupiah atau 160,06% dari target yang ditetapkan sebesar 12,5 triliun rupiah. Capaian tersebut mengantarkan Kutai Timur meraih dua penghargaan terbaik kedua tingkat provinsi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai kabupaten kota dengan capaian target tertinggi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA, serta terbaik kedua kategori capaian target tertinggi persentase realisasi investasi PMDN dan PMA pada tahun 2025. Pendengar, penghargaan tersebut diserahkan perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Fatimah Agustina kepada Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman didampingi Kepala DPMPTSP Kutai Timur Novian Prananta. Penyerahan berlangsung dalam sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM tahun 2026 yang digelar DPMPTSP Kutai Timur di Sangatta pada Senin 20 Juli 2026 kemarin. Pendengar, Kepala DPMPTSP Kutai Timur Novian Prananta menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan investasi di Kutai Timur. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu parameter yang menunjukkan bahwa Kutai Timur memiliki daya tarik investasi yang kuat. Kondisi daerah yang kondusif, potensi SDA, serta dukungan SDM menjadi modal penting dalam mendorong masuk dan berkembangnya investasi. Memasuki tahun 2026, target realisasi investasi Kutai Timur ditetapkan sebesar 18,42 triliun rupiah. Dan hingga triwulan pertama, realisasi investasi telah mencapai 3,18 triliun atau 17,25% dari total target tahunan. Novian berharap melalui sosialisasi LKPM, para pelaku usaha semakin memahami pentingnya pelaporan kegiatan penanaman modal secara tepat dan berkala. Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa investasi memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah. Investasi tidak hanya menghadirkan peluang usaha, akan tapi juga menjadi penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian daerah. Baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di RPD Kutim. Dan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, penguatan investasi LKPM, Bandara Tanjung Bara siap layani penerbangan umum. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membuka sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM bagi pelaku usaha mikro kecil dan kami pendengar pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK maupun non-UMK di Kabupaten Kutai Timur pada Senin 20 Juli 2026 kemarin yang bertempat di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta. Pendengar, dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaku usaha, narasumber, serta jajaran pemerintah yang hadir. Ia menegaskan bahwa investasi memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan data investasi yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun masyarakat.
Dan dalam kesempatan tersebut, Bupati Ardiansyah juga menyampaikan perkembangan sektor infrastruktur yang dinilai akan semakin meningkatkan daya tarik investasi di Kutai Timur, yakni pengoperasian Bandara Tanjung Bara untuk penerbangan umum. Ia mengungkapkan bahwa pada pekan ini, Bandara Tanjung Bara mulai melayani penumpang umum dengan rute Tanjung Bara-Balikpapan. Kehadiran layanan tersebut merupakan hasil kerjasama antara PT KPC bersama pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perhubungan. Menurutnya, akses transportasi udara yang semakin terbuka akan memberikan kemudahan mobilitas masyarakat maupun pelaku usaha, sehingga mampu mendorong masuknya investasi baru ke Kabupaten Kutai Timur. Lebih lanjut, Bupati Ardiansyah mengungkapkan bahwa PT KPC juga tengah melakukan kajian bersama sejumlah perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Indonesia, maupun Universitas Gajah Mada terkait rencana pengembangan Bandara Batu Tanjung Bara. Kajian tersebut meliputi rencana perpanjangan dan pelebaran landasan pacu atau runway, serta pengembangan terminal agar mampu melayani pesawat berkapasitas sekitar 30 hingga 40 penumpang dan membuka peluang penambahan rute penerbangan di masa mendatang. Dan apabila pengembangan ini terrealisasi, maka aksesibilitas Kutai Timur akan semakin baik dan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan minat investor. Dan dalam paparannya, Ardiansyah kembali menegaskan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Menurutnya, Kutai Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan agar mampu menjadi pelaku utama pembangunan. Bupati juga menyebutkan berbagai sektor usaha yang memiliki prospek besar untuk dikembangkan, diantaranya adalah kuliner, jasa boga, tata busana, industri pengolahan kakao, hingga pengembangan produk olahan nanas yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Selain itu, sektor perikanan juga dinilai masih memiliki peluang yang sangat besar. Dengan potensi wilayah pesisir dan laut yang luas, Kutai Timur dinilai layak memiliki industri pengolahan hasil perikanan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ardiansyah juga berharap ke depan akan lahir pelaku usaha lokal yang memiliki armada penangkapan sekaligus fasilitas pengolahan ikan, sehingga hasil tangkapan tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Bupati juga menyinggung pentingnya pengoperasian pelabuhan Kenyamukan yang diharapkan dapat menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut akan memperkuat konektivitas logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi pada berbagai sektor pendukung. Dan bergara dalam mendukung pengembangan usaha lokal, Bupati juga mengajak pelaku usaha memanfaatkan layanan Bank Kutai Timur yang sebelumnya dikenal sebagai BPR Kutai Timur. Ia menyampaikan bahwa Bank Kutai Timur merupakan salah satu bank perekonomian rakyat dengan kondisi kesehatan yang baik di Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pun terus memperkuat permodalan bank tersebut yang saat ini telah mencapai sekitar 100 miliar rupiah. Menurutnya, keberadaan bank tersebut harus dimanfaatkan secara optimal sebagai lembaga keuangan daerah yang mendukung pembiayaan usaha masyarakat dan pelaku UMKM. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita beralih ke berita lainnya. RSUD Kudungga mulai uji kesehatan ratusan CPNS Kutai Timur. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmi memulai rangkaian ujian kesehatan atau medical check-up atau MCU bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah medis ini menjadi bagian dari syarat wajib peralihan status kepegawaian dari CPNS menjadi PNS penuh untuk formasi tahun 2026. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dipusatkan di gedung MCU, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kudungga. Agenda pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 9 hari, terhitung sejak Senin 20 Juli hingga Selasa 28 Juli 2026. Manajemen RSUD Kudungga menegaskan komitmen penuh dalam mensukseskan agenda daerah ini melalui persiapan yang matang sejak awal. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Direktur RSUD Kudungga Jumraida saat memantau pelaksanaan hari pertama uji kesehatan Senin 20 Juli 2026 kemarin. Dan berdegar secara teknis, pasca terbitnya surat permohonan dari BKPSDM pada 18 Juni 2026, pihak rumah sakit langsung bergerak cepat melakukan koordinasi internal bersama seluruh bidang dan unit terkait yang akan terlibat langsung dalam alur pemeriksaan kedinasan ini. Jumraida menjelaskan bahwa layanan MCU di RSUD Kudungga merupakan salah satu layanan unggulan yang terus didorong perkembangannya. Paradigma rumah sakit saat ini tidak hanya berfokus pada penanganan orang sakit, melainkan juga memfasilitasi masyarakat yang sehat agar dapat mendeteksi dan mempertahankan kondisi kebugaran mereka. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa keandalan fasilitas medis RSUD Kudungga telah diakui oleh sektor industri makro di Kutai Timur. Selain menangani kebutuhan birokrasi pemerintahan, institusi medis ini telah lama menjalin kerjasama strategis penyediaan layanan kesehatan bagi korporasi swasta berskala besar. Jumraida mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya telah dipercaya menjalin kemitraan berkala dengan berbagai perusahaan besar seperti PT MMA, PT MKN, sejumlah subkontraktor PT KPC, hingga pelaksanaan pemeriksaan on-site di PT Kobeksindo. Dan dari hasil koordinasi teknis, disepakati bahwa operasional pemeriksaan bagi peserta CPNS akan dikelompokkan dengan kuota maksimal 30 orang per hari. Pembatasan ini dihitung secara presisi berdasarkan rasio kemampuan petugas yang memberikan pelayanan di lapangan sekaligus memastikan kenyamanan bagi pasien dari sektor lain. Dan bergar RSUD Kudungga menetapkan bahwa rangkaian uji medis komprehensif ini mencakup dua tindakan utama. Yang pertama, pemeriksaan Minnesota Multi-Psych Personality Inventory untuk evaluasi psikologis atau rohani, serta pemeriksaan kesehatan fisik dan narkoba. Seluruh hasil pemeriksaan medis fisik, kejiwaan, dan bebas narkoba ini dijadwalkan selesai dan dapat diambil pada H+2 pasca uji kesehatan. Dokumen yang diterbitkan telah terintegrasi dengan sertifikasi elektronik resmi dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara demi menjamin keamanan data otentik para peserta. Ya, baik, Badegar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita beralih ke dunia olahraga Kutai Timur. Turnamen bola voli dan Brick TP 32 Cup 1, ajang penguat sinergi TNI masyarakat. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan atau Brigif TP 32 Mangkalihat akan menggelar turnamen bola voli dan Brick TP 32 Cup 1 sebagai upaya mendukung pembinaan olahraga sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kompetisi antar klub tersebut akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 9 Agustus 2026 di lapangan voli pemuda Kecamatan Bengalon. Turnamen yang membuka pendaftaran sejak 18 hingga 31 Juli 2026 itu digelar sebagai bentuk kontribusi nyata Brigif TP 32 dalam membina potensi olahraga di wilayah binaannya. Selain memperingati momentum penting pembinaan satuan, kegiatan ini juga menjadi jawaban atas kebutuhan atlet bola voli di Kutai Timur dan daerah sekitar akan kompetisi resmi yang berkualitas.
Letda Infanteri Prasetyo sebagai narahubung panitia pelaksana menjelaskan bahwa cabang olahraga bola voli dipilih karena memiliki basis penggemar yang besar di masyarakat. Selain mudah dimainkan di berbagai desa dan kelurahan, olahraga ini dinilai mampu menanamkan nilai kerjasama, solidaritas, dan sportivitas yang sejalan dengan semangat prajurit TNI. Melalui penyelenggaraan dan BRIG TP32 Cup pertama, BRIGIF TP32 berharap turnamen tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, akan tapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan pergerakan antusiasme peserta pun disebut melampaui ekspektasi panitia. Sejak hari pertama pendaftaran dibuka, banyak klub langsung mendaftarkan diri. Hingga penutupan pendaftaran, jumlah peserta bahkan telah melebihi target awal yang ditetapkan. Peserta tidak hanya berasal dari berbagai kecamatan di Kutai Timur, akan tapi juga datang dari Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, hingga Paser. Adapun target awal panitia yakni 24 tim kategori putra dan 12 tim kategori putri. Dan untuk menjamin kualitas pertandingan, seluruh laga akan dipimpin wasit bersertifikat resmi dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBFSI Kutai Timur, sehingga setiap pertandingan berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Selain memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah, para peserta juga akan bersaing meraih piala bergilir dan BRIG TP32, piala tetap, sertifikat penghargaan, serta sejumlah penghargaan individu bagi pemain dan tim terbaik. Dan panitia berharap turnamen ini juga menjadi ruang bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, serta terus berprestasi hingga mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri. Kita bisa.